Baik, pendengar pencinta budaya, sampai kita pada informasi budaya pantun terakhir ya pada masyarakat suku Batak. Nah, pendengar budaya, berpantun memegang peranan yang sangat penting juga dalam kehidupan sosial masyarakat suku Batak, khususnya Batak Toba, Karo, Mandaling, Simalungun, dan Pakpak. Pantun dalam tradisi Batak tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan atau kesenian semata, melainkan sebagai media komunikasi adat, pelestari nilai luhur, dan sarana penyampaian petuah. Nah, penjelasan mengenai budaya berpantun pada masyarakat suku Batak, istilah pantun dalam suku Batak itu, setiap suku Batak memiliki sebutan berbeda-beda. Misalnya Batak Toba itu dikenal dengan istilah umpasa atau umpamana. Batak Karo dikenal dengan istilah uga-uga. Sementara untuk Batak Mandaling, Angkola itu dikenal sebagai poda atau umpasa. Dalam tatanan adat Batak, pantun digunakan dalam berbagai momen penting seperti acara adat pernikahan, upacara kematian, sambut tamu kehormatan, dan penyelesaian masalah.

Mengenai struktur dan karakteristik umpasa atau pantun Batak, secara umum, umpasa Batak hampir mirip dengan pantun Melayu, yakni memiliki sampiran dan isi, namun seringkali lebih fleksibel dalam rima. Saat ini budaya berpantun atau umpasa pada Batak tetap dijaga kelestariannya. Nah demikian pendengar, budaya berpantun pada masyarakat suku Batak. Sekaligus informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di informasi budaya, khususnya budaya berpantun pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Salam budaya.

0: di Republik Indonesia dengan berita sepekan, catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong kami rangkum dalam berita sepekan. Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Toli-Toli dan Buol terus menunjukkan perkembangan. Meski demikian, proses pembangunan hingga gerai dapat beroperasi masih harus melalui sejumlah tahapan yang melibatkan berbagai instansi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Surya Maisar mengatakan bahwa pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya terdapat beberapa tahapan yang harus diselesaikan sebelum gerai dapat beroperasi dan setiap tahapan berada di bawah tanggung jawab instansi yang berbeda. Surya menjelaskan hingga saat ini pihaknya bersama TNI selaku perpanjangan tangan PT Agrinas masih memfokuskan upaya pada penyelesaian pembangunan gerai dan gudang koperasi. Untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 109 titik gerai koperasi Desa Merah Putih. Target tersebut diharapkan mampu memperkuat perekonomian desa melalui peningkatan aktivitas koperasi sebagai pusat pelayanan dan distribusi kebutuhan masyarakat.
1: Ada tahapan-tahapan dalam pembangunan, kemudian sampai dengan KDKMP ini operasional. Ada tahapan-tahapannya. Dan ada instansi atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap tahapan-tahapan itu. Nah, itu. Nah, untuk saat ini kami dengan beberapa pihak terkait termasuk dari teman-teman dari TNI, dari Kodim selaku mungkin perpanjangan tangan dari PT Agrinas itu masih fokus dulu terhadap penyelesaian bangunan gerai dan pergudangan Koperasi Merah Putih.
0: Salah satu komoditas yang mengalami penurunan signifikan adalah bawang merah. Seorang pedagang di Pasar Sesumbolan Mematang saat ditemui RRI mengatakan harga bawang merah yang sebelumnya mencapai Rp70.000 per kilogram kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit juga masih di harga normal yakni Rp40.000 per kilogram. Tomat yang sebelumnya Rp24.000 kini menjadi Rp12.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Penurunan harga tersebut disambut baik oleh masyarakat karena dapat meringankan pengeluaran rumah tangga.
2: Sekarang Pak ini, dari 70 sampai turun 60, sehingga turun sampai 40 sekarang.
0: Sudah 40, dari
2: 2 minggu lalu, story saya bersama dengan ini turun 70 sampai 40 gitu. Jadi yang naik itu bawang putih deh, ada naik sedikit. Jadi awalnya dulu pernah berapa itu, 600 sampai 1 karung itu, sampai sekarang 7 lebih. Masih bisa dijual 45.
0: Di tengah upaya pemerintah mewujudkan sumber daya manusia Indonesia SDM yang berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045, ternyata masih ada anak-anak di negeri ini yang belum mengenyam pendidikan formal, yakni anak-anak yang berada di kilometer 7 Takudan Desa Malala, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kepala Desa Malala Imran kepada RRI menyebut, warganya yang bermukim di kilometer 7 Takudan masuk kategori suku anak dalam Lauje, yang hingga saat ini masih terkendala berbagai sarana infrastruktur, mulai dari akses jalan, kesehatan hingga pendidikan. Untuk akses pendidikan sebelumnya ada bangunan sekolah yang diprakarsai pihak gereja GPIBT Toli-Toli, namun hingga saat ini kendala guru atau tenaga pengajar. Kondisi ini hendaknya dapat dicarikan solusi pemerintah, minimal ada satu guru SD agar anak-anak suku Lauje di kilometer 7 kurang lebih 40 anak juga dapat mengenyam pendidikan formal selayaknya anak-anak di negeri ini.
3: Selalu saya usulkan guru sekolah dasar yang ada di kilometer 7, tapi sampai sekarang belum ada respon. Tapi semudah-mudahan pemerintah daerah bisa membantu. Satu guru saya minta saja Pak untuk kilometer 7 khususnya suku-suku Lauje. Karena kurang lebih 40 anak-anak situ tidak tersentuh pendidikan. Jadi ada sekolah yang dibangun oleh pihak Sinode dari gereja Kristen Nano, Toli-Toli, disponsori oleh Bapak Elvis. Jadi sampai sekarang muridnya banyak tapi gurunya tidak ada.
0: Satlantas Polres Toli-Toli Ibtu Suparjan Bakri mengatakan jajaran Satlantas Polres Toli-Toli terus menyatakan perang terhadap penggunaan knalpot bong atau bogar. Dengan terus melakukan razia terhadap pengendara roda 2 yang menggunakan knalpot brong, saat ini pihaknya masih menahan kurang lebih 30 unit kendaraan roda 2 yang terjaring razia dalam knalpot bogor beberapa waktu sebelumnya. Puluhan kendaraan roda 2 yang terjaring razia tersebut dapat dikeluarkan pemiliknya dengan syarat knalpot brong atau knalpot bogor yang digunakan disita pihaknya, dan pada saat mengambil kendaraan pemiliknya membawa STNK, kaca spion, serta tanda nomor kendaraan bermotor TNKB.
4: Harus dilengkapi dulu baru keluar. Itu tujuannya menimbulkan efek jera. Terus akan rutin saya lakukan. Cuman saya tidak tentukan waktunya. Kalau tidak tentukan waktunya, ya pasti pada menghilang-menghilang.
0: Pasca bencana gempa bumi magnitudo 5,4 yang melanda Kabupaten Buol beberapa waktu lalu, Puskesmas Biau bergerak cepat memberikan pelayanan medis emergensi bagi warga terdampak. Selain menyiagakan posko pelayanan kesehatan di Puskesmas Biau, Kepala Puskesmas Biau Jasma menyampaikan bahwa pembentukan tim mobile dan pembukaan posko ini bertujuan untuk memastikan seluruh korban yang membutuhkan penanganan medis terjangkau dengan cepat. Pihaknya menambahkan keberadaan posko utama di Puskesmas Biau telah dibuka penuh untuk memfasilitasi warga yang belum terjangkau oleh tim door-to-door. Sejak posko dibuka, sejumlah warga telah mendatangi fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kondisi fisik maupun psikologis mereka. Salah satu kasus yang ditangani adalah seorang anak berusia sekitar 6 tahun yang mengalami cedera fisik akibat gempa. Selain penanganan luka fisik ringan, petugas medis juga menangani pasien yang mengeluhkan kecemasan berlebih pasca guncangan gempa. Menurutnya, dampak psikologis seperti rasa cemas dan stres harus segera ditangani agar tidak memicu pemburukan kondisi kesehatan masyarakat.
5: Salah satu pusat pelayanan yang bergerak di bidang kesehatan tentunya harus langsung tanggap dengan adanya kejadian bencana ini. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah membuka posko pelayanan bagi korban yang terdampak gempa kemarin. Jadi selain itu juga sebenarnya ada tim yang sudah menyisir ke beberapa kelurahan, tetapi dengan berdasarkan informasi ada dari masyarakat, terus kemudian ada juga dari BPBD langsung, yeah, ada informasi, dan kami bergerak cepat dengan tim yang sudah dibentuk. Ini juga berdasarkan arahan dari Dinas Kesehatan, dalam hal ini Kepala Dinas dan bidang yang bawahnya di bawahnya. Kami segera membentuk tim itu bersama-sama dengan tim PSC Dinas Kesehatan untuk menyisir di beberapa kelurahan yang terdampak. Tetapi kemudian satu kekhawatiran, jangan sampai ada masih ada masyarakat yang tidak tersentuh, yeah, dengan kami turun langsung, sehingga tetap membuka posko pelayanan di Puskesmas Biau ini kalau misalnya ada masyarakat yang masih belum tersentuh dengan adanya pelayanan yang door to door.
0: Kepala Puskesmas Dako Pemian Rahmat Fajri mengatakan berdasarkan data pelayanan kesehatan kunjungan masyarakat di Puskesmas Dako Pemian, 10 penyakit terbanyak, penyakit hipertensi di urutan pertama, posisi kedua ditempati penyakit febris atau demam, sedangkan gastritis atau ma berada di peringkat ketiga. Dikatakan kasus hipertensi didominasi oleh kelompok usia lanjut, terutama masyarakat yang berusia 45 tahun ke atas. Tingginya angka penderita hipertensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya konsumsi garam yang berlebihan, tingkat stres yang tinggi, serta ketidakpatuhan dalam mengkonsumsi obat secara rutin bagi penderita yang telah menjalani pengobatan.
6: Dako Pemean, untuk daftar 10 jenis penyakit tertinggi atau terbanyak, yang pertama hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian ada febris, kemudian gastritis, ispa, ada dispepsia.
0: Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tolitoli Nofri Jewola mengatakan masih adanya lampu penerangan jalan umum PJU yang belum berfungsi atau menyala. Hingga saat ini, ia mengungkapkan pihaknya bersama PLN sejauh ini masih melakukan inventarisir atau pendataan terhadap lampu penerangan jalan umum PJU yang menyala atau tidak. Terkait pembayaran kepada pihak PLN sebagai penyedia tenaga kelistrikan yang ada di wilayah Kabupaten Tolitoli. Namun demikian, lampu yang tidak menyala akan dipasang atau diganti kembali Dinas Perhubungan agar program pemerintah Tolitoli terang dapat direalisasikan secara maksimal di daerah berjuluk penghasil cengkeh Tolitoli. Menyinggung soal lampu PJU di jalan Sona Nopi yang belum menyala hingga saat ini, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tolitoli ini mengatakan belum dapat dipastikan apakah lampu PJU itu dalam waktu dekat menyala atau tidak, sebab pihaknya masih menunggu peralatan yang akan diganti pada PJU tersebut.
7: Belum dapat saya pastikan, Pak, karena kita kan ini jangka waktu untuk peralatannya yang untuk mengganti itu, Pak, iya, masih sementara kami ini, Pak. Oke, kami data dulu, Pak.
0: Tahapan pemutaran data pemilih berkelanjutan PDPB yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Parigi Motong beberapa waktu lalu menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan jumlah pemilih sementara untuk pemilu tahun 2029 mendatang. Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Parigi Motong, Imade Koto Parianto, mengungkapkan hingga triwulan kedua tahun 2026 jumlah daftar pemilih tetap DPT sementara di Kabupaten Parigi Motong sebanyak 340.333 pemilih, di mana jumlah tersebut mengalami peningkatan lebih dari 12.000 pemilih jika dibandingkan DPT pada pemilu sebelumnya yakni 2004 lalu yang tercatat hanya mencapai 327.357 pemilih. Saat ini proses PDPB masih akan terus berlangsung hingga penetapan daftar pemilih untuk pemilu tahun 2029 mendatang. Karena jumlah pemilih diprediksi masih berpotensi mengalami peningkatan di mana kenaikan masih didominasi oleh hadirnya pemilih pemula. Selain itu, terdapat pula perpindahan penduduk serta pensiunan TNI Polri yang telah memiliki hak pilih.
7: Inilah yang kita lakukan, pemutaran ini tiap 3 bulan sekali. Kemudian kita plenokan dalam satu tahun itu 4 kali ya, jadi 3 bulan sekali, kemudian setiap 1 semester juga kita plenokan di tingkat provinsi. Jadi data yang paling signifikan mendukung kenaikan ini itu disumbang oleh data pemilih baru kita, jadi yang pemula kita yang berumur 17 tahun begitu, Pak.
0: Empat puluh empat desa yang berada di 9 kecamatan di Kabupaten Toli-Toli pada Rabu siang secara serentak melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Pilkades secara serentak. Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya mengatakan Pilkades yang digelar di 44 desa berjalan aman, lancar, damai, dan demokratis serta terpilih figur-figur kepala desa yang siap membangun dan memajukan desanya. Apalagi di tengah efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat saat ini, kepala desa harus kreatif dan inovatif dalam membangun dan memajukan desa lewat potensi sumber daya alam yang ada.
8: Ini berharap masyarakat ini betul-betul memberikan pilihan kepada masyarakat, apa pilihannya yang benar-benar yang peduli dengan calonnya. Kalau tidak, ini akan berat, karena kita akan punya negara ini, daerah ini harus maju. Harus maju dengan pemimpinnya. Suksesnya daerah ini terkembali kepada pimpinan. Tentu kita akan berharap betul-betul memberikan pilihan, benar-benar pahami karakter kepemimpinan. Karena memang pimpinan itu punya jiwa kepemimpinan. Apalagi namanya pimpinan itu pengabdiannya yang lebih besar. Nah kalau ini yang dilakukan punya pengabdian, saya rasa pasti bisa berbuat yang terbaik untuk desanya.
0: Program Cek Kesehatan Gratis bertujuan untuk mendeteksi penyakit sejak dini, mencegah komplikasi, dan mempromosikan gaya hidup sehat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli Muhammad Nasir Daeng Marumu mengatakan, dalam rangka menilai capaian program, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta menyusun strategi perbaikan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pihaknya melaksanakan pertemuan evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli dalam memastikan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis berjalan secara optimal di seluruh wilayah pelayanan puskesmas.
9: Diperhatikan atau diseriusi dalam hal capaian-capaian CKG ini. Dan sebenarnya mungkin ini sedikit menyampaikan kita semua atau sedikit lebih menyegarkan kita semua bahwa pada saat ini negara kita atau bidang kesehatan itu sedang bertransformasi paradigma lama menjadi paradigma baru. Paradigma lama yang itu mengobati setelah masyarakat sakit atau kuratif ya, dan rehabilitatif. Dengan paradigma baru ini arahnya lebih kepada di samping juga apa masih tetap mengobati, arahnya itu adalah mencegah, mendeteksi lebih dini, mengendalikan faktor risiko, menjaga masyarakat tetap sehat.
0: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Toli-Toli diperingati oleh berbagai satuan pendidikan. Melalui pelaksanaan upacara bendera dan pembacaan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, salah satu sekolah yang menggelar peringatan tersebut adalah SD Negeri 10 Toli-Toli. Kegiatan diawali dengan upacara bendera yang diikuti seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Dalam upacara tersebut dibacakan sambutan Menteri PPPA yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi setiap anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kepala SD Negeri 10 Tolitoli, Elistiana, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpihak kepada anak. Menurutnya seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki tekad yang sama untuk menghadirkan suasana belajar yang aman. Ia menambahkan sekolah juga terus menanamkan nilai kebersamaan dan semangat pertemanan antara siswa. Menurutnya pendidikan tidak hanya berfokus pada capaian akademik tetapi juga pembentukan karakter, kreativitas, serta kemampuan bersosialisasi dalam lingkungan sekolah.
10: Sengaja memunculkan itu karena memang permainan tradisional itu dengan zaman seperti ini sudah mulai terkikis karena anak-anak sudah sangat senang dengan gadget. Ya, jadi ketik ini momennya memperkenalkan kepada mereka, oh seperti ini permainan tradisional, agar mereka tahu bukan hanya zamannya kita, kalau kita yang generasi yang sebelumnya kan tahu, minimal anak-anak itu tidak terlalu bergantung kepada gadget. Mereka tahu, oh ini permainan tradisional, ini bagus loh dimainkan, seperti itu.
0: Genangan air di Jalan Wahid Hasyim, Kelurahan Baru, yang telah berlangsung cukup lama menjadi sorotan masyarakat, khususnya para pengguna jalan, selain mengganggu keindahan kota, juga mengurangi kenyamanan dan keamanan warga saat melintas. Lurah Kelurahan Baru, Muhammad Amin, mengatakan keluhan tersebut telah beberapa kali disampaikan langsung kepada dirinya dan telah ditindaklanjuti bersama OPD teknis terkait, PU dan BPBD, untuk mengatasi air yang menutup hampir seluruh badan jalan, apalagi saat hujan. Selain Wahid Hasyim, berdasarkan pemantauan genangan air juga terjadi di Jalan Lampu Merah, arah Malosong yang berdampak pada rusaknya aspal.
11: Sering dan sudah disampaikan memang itu Pak. Jadi Pak Kalak sempat sampaikan mulai dari tikungannya SPBU sampai dengan Malosong. Kan kita ketahui merusak jalan juga itu Pak.
12: Yeah.
11: Yang paling parah itu yang ada di Lampu Merah. Jangankan hujan, tidak hujan saja air tergenang. Iya Pak, yang bikin bingung ini airnya mau dikasih lari kemana? Karena memang air itu berputar kayaknya di situ. Pembuangan yang mau arah ke laut atau arah kemana ini saya juga belum pahami sekali daerah situ. Airnya buangannya kemana? Karena konsep drainase ini kan ada di PU sebenarnya kalau saya Pak.
0: Kepala Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Tolitoli, Muhammad Tang Haji Yahya, mengatakan dari 10 kecamatan se-Kabupaten Tolitoli terdapat beberapa desa yang berkategori sebagai daerah rawan pangan. Intervensi dari pemerintah daerah melalui instansi terkait diharapkan dapat merubah serta keluar dari status yang ada saat ini, di mana berdasarkan rilis data tahun 2025 serta peta rawan pangan yang dimiliki saat ini, terdapat 3 desa yang berkategori rawan pangan, P1, masing-masing Desa Mulyasari, Kecamatan Lampasio, Desa Agusipat, Kecamatan Basidondo, serta Desa Kabetan, Kecamatan Ogodeide. Ketiga desa ini menjadi fokus perhatian pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli melalui instansi terkait untuk terus dilakukan intervensi dari sektor pangan seperti gerakan pangan murah serta bantuan langsung untuk seluruh masyarakat yang berada di 3 desa berkategori rawan pangan tersebut.
13: Pola intervensi kita di daerah paling rawan pangan itu pada istilah kita P1. Kalau saya tarik indikatornya, banyak sekali indikatornya Pak. Salah satu indikator akses logistik itu salah satu pemicu dari rawan pangan. Akses jalan maksudnya toh. Nah, kemudian dari sisi status sosial ekonomi masyarakat ada kesenjangan.
0: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tolitoli, Wahyu Imantoko, menghimbau masyarakat untuk turut bijak dalam menggunakan media sosial, tidak terkecuali dalam mengakses informasi soal cuaca dan aktivitas kebencanaan. Menurutnya, masyarakat perlu memahami dan mengetahui akun aktif dari BMKG maupun lembaga resmi yang setiap saat mengupdate informasi cuaca maupun kebencanaan, menyusul potensi bencana yang cukup intens dalam beberapa waktu terakhir, sehingga hal ini bisa menjadi rujukan masyarakat terkait mitigasi atau langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi situasi darurat bencana. Ia juga mengingatkan serta menghimbau masyarakat untuk tidak membagikan informasi yang belum jelas benar dan tidaknya, sehingga tidak turut menambah atau membuat resah masyarakat.
14: Dan sekarang HP itu kan bisa dia di-set untuk menampilkan lokasi, waktu. Jadi di dalam grup tersebut bisa dikatakan akan lebih meyakinkan yang melihat gitu loh. Dan memang itu terjadi di wilayah tersebut. Sehingga apabila di dalam grup tersebut itu memang ada pihak-pihak yang berkompeten, seperti ada teman-teman SAR, teman-teman dari BPBD, mereka akan lebih mudah meng-cross-check-nya.
0: Ketua Panitia Berani Kabul, Sutriadi Lasuma, menyampaikan bahwa kepastian jadwal turnamen tersebut diperoleh setelah pihak panitia berkonsultasi langsung dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di Palu. Pihak panitia awal mulanya menawarkan tanggal 2 Agustus untuk seremoni pembukaan, namun Gubernur menyarankan agar pelaksanaannya digeser ke sekitar tanggal 20 Agustus guna menyesuaikan dengan agenda resmi beliau. Mengingat kejuaraan ini merupakan salah satu program strategis Gubernur di Sulawesi Tengah, panitia pun berkomitmen penuh untuk mengikuti seluruh penyesuaian jadwal yang telah ditetapkan tersebut. Satria mengungkapkan antusiasme klub sepak bola di Kabupaten Buol untuk berlaga di turnamen Berani Cup tergolong sangat tinggi, terbukti dari kuota utama sebanyak 42 tim yang kini telah terisi penuh hingga menyisakan daftar antrian waiting list untuk mencapai target maksimal 48 tim. Mengusung format open turnamen, panitia menetapkan regulasi yang membebaskan perekrutan pemain lokal serta memberi ruang bagi setiap tim untuk memboyong maksimal 3 pemain transfer dari luar daerah guna mendokrak kualitas
12: untuk pembukaan tanggal 2. Namun beliau menyarankan bahwa untuk pembukaan Berani Cup Buol itu sekitar tanggal 20 Agustus. Karena Pak Gubernur kan yang punya jadwal, panitia hanya menyiapkan fasilitas karena hajatannya beliau adalah salah satu programnya beliau untuk Berani Cup di Sulawesi Tengah. Jadi kami mengikuti jadwal yang beliau tentukan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jelang sore peringat dimanapun Anda berada. Kembali saya menyapa Anda untuk di pagi hari ini, di sore ya. Di sore hari ini akan temani Anda peringat hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah di rangkaian acara Toli-Toli sore ini. Tentunya untuk edisi hari ini, edisi akhir pekan Minggu 26 Juli 2026. Saya hadir di ruang dengan Anda lewat Pradangdut untuk sore hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan saya berguna di 0853-4383-1230. Halo, sayang sekali terputus, Anda bisa bergabung bersama kami kembali di 0853-4383-1230 untuk Anda yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Halo.
1: Halo, selamat sore Mbak Yun.
0: Selamat sore dengan Sally di sini.
1: Oh, Mbak Sally.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Salah lagi. Dengan Bunda Clara.
0: Iya, Bunda Bekasi. Clara. Silakan Bunda Clara.
1: Mau salam-salam Bu.
0: Boleh sekali.
1: Boleh. Mm-hmm. Buat yang di Duol. Yang mendengar Pro 1 Toli-Toli. Salam sehat semua. Juga ada di Karimo. Sehat selalu. Selamat mendengarkan RRI Pro 1 Toli-Toli Kalimantan, Manado. Juga di Toli-Toli sendiri AET dan pendengar setia Mbak Sally. Ada keluarga pendeta Pak Montol yang selalu monitor Toli-Toli Mbak Sally. Juga ada pendeta Kakak Ipe dan seluruh pendengar setia di mana saja berada. Salam sehat semua. DP lagu Mbak Sally.
0: Lagunya apa ini?
1: Bukan lautan, hanya kolam susu.
0: Iya, silakan dijumpa ya, dengan kita.
1: Buat Mbak Sally, sehat bersama keluarga tercinta. Makasih Mbak Sally, salam sehat, semangat.
0: Terima kasih kembali, salam sehat kembali untuk Bunda Clara. Salam semangat juga. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan saya masih berguna di 0853-4383-1230. Sekali lagi 0853-4383-1230. Halo. Sayang sekali terputus, Anda bisa bergabung kembali bersama kami di 0853-4383-1230 untuk di kesempatan sore hari ini di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
2: Assalamualaikum Mbak Sally.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Eli Mbak Sally.
0: Ibu Eli di Dondo ya?
2: Iya.
0: Oke, baik, silakan Ibu Eli.
2: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Judulnya?
2: Cup-cup.
0: Oke, cup-cup. Ini silakan dijumpa dulu nih.
2: Untuk Bunda Caca tadi, ada Sherly, Rahma.
0: Halo Bunda, Ibu Eli.
2: Ya.
0: Lagunya Bunda Rita bisa diganti enggak? Soalnya takutnya saya putar nanti kena pelanggaran. Lagunya agak sedikit vulgar ini.
2: Oh, anu saja pale. Boleh lagunya anu S. Ahmadi.
0: Judulnya?
2: Cintaku.
0: Cintaku.
2: Iya.
0: Cintaku S. Ahmadi ya?
2: Iya.
0: Silakan. Oke, dilanjut jumpanya.
2: Ada Bunda Caca tadi, ada Rama bersama Sherly. Ada Muda Giri, ada Fatima, ada Fazarul, ada Adin tanpa terkecuali di mana saja berada. Untuk Ateli, selamat bertugas, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli sudah bergabung juga bersama kami untuk sore hari ini. 0853-4383-1230. Saya masih berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mbak Gebi.
0: Dengan Mbak Gebi di Lalos.
3: Iya.
0: Oke, Mbak Gebi di Lalo, silakan Mbak Gebi.
3: Masih boleh lagu?
0: Silakan, mau lagunya siapa ini?
3: Lagunya Iri Susan.
0: Judulnya?
3: Muara Kasih Bunda.
0: Muara Kasih Bunda, silakan dijumpa kalau begitu.
3: Ada Bunda Iri tadi. Ada Fatima. Ada Pengasiara. Ada Winarto. Ada Arianti. Ada Bunda Nurini dua-dua. Semua-semua pendengar Pro Dangdut di mana saja berada, depannya Mas Suri, buat Mbak Seli. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin.
3: Makasih. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Gaby di Lalos ya, sudah ikut bergabung juga bersama kami untuk sore hari ini di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda bisa kembali bergabung bersama kami pendengar di 0853 4383 1230. Saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Seli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bunda Rahma di Lakatan.
0: Bunda Rahma di Lakatan, silakan Bunda Rahma.
4: Boleh lagu?
0: Lagunya siapa ini?
4: Lagunya Dawiya Saida.
0: Saida.
4: Luka tak berdarah. Ya, luka tak berdarah.
0: Luka tak berdarah. Silakan dijumpa dulu sambil saya cari.
4: Jumpa, ada Haji Lita tadi sebuah selalu, ada Bunda Rahma, saya selalu juga Bunda. Ada Kak Gedi tadi, ada Kak Siara, ada Kak Masu, Sherly, dan semua-semuanya yang kita terkecuali itu siapanya. Selamat sore buat Mbak Seli, sehat selalu sama keluarga, di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bunda Rahma di Lakatan sudah ikut bergabung juga bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 0853 4383 1230 untuk Anda yang ingin bergabung, pendengar saya masih berguna untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
5: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Maya di Gorontalo ya.
5: Iya.
0: Oke, dia langsung.
5: Boleh lagu?
0: Mau lagu yang mana ini Maya?
5: Lagunya Sylvia Ma, Kurindu Ayah.
0: Kurindu Ayah, silakan dijumpa dulu kalau begitu.
5: Oke, yang pertama dulu buat Mbak Sir yang pasti kita sukses selalu, sehat selalu, dan senantiasa mendoakan Allah Subhanahu Wa Taala barang kuat tercinta. Aminnya Robbal Alamin. Terus buat seluruh sahabat RRI Pro 1 santun sore semuanya, selalu semua saya selalu dan senantiasa mendoakan Allah Subhanahu Wa Taala. Aminnya Robbal Alamin. Oh maaf banget nggak bisa disebut satu-satu semuanya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk telepon saya cukupkan dulu ya. Sebentar akan saya lanjutkan lagi. Kita dengarkan dulu musik berikut ini.

0: Aih, untung kasihan saya enggak jadi bab pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
1: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kok bab pinjam di aplikasi begitu? Eh, bahaya tahu yang begitu.
0: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang BK menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
1: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
0: OJK? Apa itu OJK?
1: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh, no? Makanya itu.
0: Oh, begitu kah?
2: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sebelum peradaan menurut saya lanjutkan, kita dengarkan dulu cek fakta berikut ini.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, cek fakta untuk kali ini saya hadirkan terkait dengan berita hoax Presiden Prabowo bakal ubah IKN jadi markas besar TNI. Beredar di media sosial Facebook sebuah gambar berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo ingin ubah fungsi Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi markas besar Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Unggahan tersebut disertai dengan narasi info politik Prabowo tolak impian Jokowi pindah ibu kota. Prabowo Subianto dikabarkan menolak rencana pemindahan ibu kota negara ke IKN. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Prabowo ubah IKN jadi markas besar TNI, ke kolom pencarian Google ditemukan artikel kumparan yang berjudul TNI bersiap untuk pindahkan markas besar ke IKN. Dalam artikel tersebut jelaskan jika TNI memang pernah dikabarkan ingin membangun markas di wilayah IKN. Namun pembangunan tersebut bukan berarti mengubah seluruh fungsi IKN menjadi pusat militer TNI. Sejauh ini tidak ada bukti pernyataan resmi Presiden Prabowo jika dirinya batal menjadikan IKN sebagai ibu kota dan memilih untuk menjadikannya sebagai markas besar TNI. Justru dalam salah satu artikel Tempo.co, Presiden Prabowo menegaskan jika IKN siap menjadi ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
3: Kita ke cek fakta selanjutnya, pendengar. Ini terkait dengan berita hoax di mana polisi resmi berlakukan denda 250 ribu bagi pengendara motor dengan ban gondol. Dan pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim polisi Republik Indonesia Polri resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar 250 ribu dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gondol. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari Tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250 ribu memang diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Maksud kami angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar pengguna ban gundul. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
5: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
6: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Ya, 5 menit lewat pukul 15 sore dan saya masih terus hadir untuk Anda pendengar untuk di sore hari ini dalam program acara Pradangdut. Dangdut adalah kita. Saya menyapa kembali untuk penelpon selanjutnya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pasya di Lalos.
0: Pak Pasya di Lalos, apa kabarnya?
1: Kabar baik,
0: kabarmu. Kalau begitu silakan Pak Pasya. Di Lalos belum musim mangga dodol kayak ini Pak Pasya?
1: Musim dodolnya sudah mengurang. Sudah mulai kurang.
0: Oke. Baik. Kalau begitu silakan dijumpai ini Pak Pasya.
1: Iya, menyapa dulu teman-teman yang sudah masuk tadi kepada Bunda Ama, Ibu Haryanti, yang di Gorontalo, Maya, ada Winarto, Mama Tiara, ya Pak Rusli, ya semua di Pro 1, semoga diberikan kesehatan pada hari ini.
0: Lagunya lagu apa ini?
1: Berbaring Duka.
0: Berbaring Luka?
1: Berbaring Duka.
0: Berbaring Duka, oke. Okay. Berbaring
1: Luka.
0: Halo?
1: Lina.
0: Oke. Berbaring Duka. Ida Laila?
1: Lina Arlina.
0: Oke,
1: di sini. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Pasya sudah ikut bergabung bersama kami.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saya kembali menyapa Anda untuk di kesempatan sore hari ini di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung, saya pergunakan lagi 0853-4383-1230. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Teli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Fatima ya?
1: Dengan Sherly.
0: Oh, ini suaranya mirip-mirip sama Bunda Fatima. Oke, dengan Bunda Sherly di
1: Lakatan.
0: Silakan, kalau begitu Bunda Sherly langsung saja.
1: Masih boleh lagu.
0: Lagunya siapa?
1: Patah hati.
0: Patah hatinya siapa ini?
1: Cuma lagu aja.
0: Lagunya patah hati punya siapa?
1: Kalau tidak salah Revina Tirasto.
0: Oke, saya jumpa. Saya cari dulu sembari itu. Silakan dijumpa.
1: Untuk teman-teman aja, bersatu tanpa terkecuali. Siapanya selamat sore. Untuk Bunda Eli tadi, terima kasih Bunda tenggolannya. Terima juga, terima kasih. Dan semua anggota bersatu. Untuk Mbak Sherly, sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Mbak Sherly.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sherly di Lilakatan ya. Sudah ikut bergabung juga bersama kami 0853-4383-1230. Untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih perguna di 102 MHz dan AM 1377 kHz. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Sherly dan saudara kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Sumanti di Malangga.
0: Oke, Sumanti di Malangga. Langsung saja Sumanti, mau dengar lagu yang mana nih Bunda Sumanti?
2: Lagunya Roma Irama, Pertemuan.
0: Pertemuan yang ku inginkan. Baik, silakan dijumpa kalau begitu.
2: Kirim buat Tega Fatima bersama Kang Sa yang sekarang lagi ada di Secret. Uh-huh. Ada Tante Rina bersama Pak Arifin, semoga cepat sembuh. Uh-huh. Ada Kak Sherly, Kak Rahma, dan semua pendengar setiap perusahaan tanpa terkecuali. Uh-huh. Siapanya selamat sore dan semoga sehat selalu. Dan buat Mbak Sherly, senang bertugas, sehat bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih Mbak Sherly, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Sumanti di Malangga yang sudah bergabung juga bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli 0853-4383-1230. Saya masih berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Hamzah di Kampung Buol.
0: Di Secret. Lagi di Secret ya?
3: Di Kecamada.
0: Oke deh, silakan kalau begitu. Pak Hamzah langsung mau dengar lagu yang mana?
3: Lagunya Durian Jatuh.
0: Durian Jatuh.
3: Imam S. Arifin.
0: Saya juga mau.
3: Durian Montong.
0: Oke, Durian Jatuhnya Imam S. Arifin. Silakan dijumpa untuk siapa nih Pak Hamzah?
3: Iya, mau jumpa ada Pak Erick yang beserta istrinya tercinta di Secret sana.
0: Uh-huh. Lagi ada apa di Secret ini?
3: Sumanti di Malangga.
0: Iya, Pak Hamzah lagi apa di Secret?
3: Oh, lagi agak makan mangga kita ini.
0: Aduh, boleh ini mangganya dioper ke sini.
3: Baca lagi purut.
0: Mangganya pasti mangga manis ini.
3: Oh, mangga manis. Iya.
0: Iya, oke di
3: manis penyiarnya.
0: Masya Allah, tapi saya tidak rasa mangganya. Kalau dikirim langsung dirasa mangganya ini. Baik, silakan ini dilanjut, Bang.
3: Alhamdulillah ramai kita di sini. Minta maaf.
0: Salam untuk semua ya.
3: Mau jumpa Pak Arifin dan istrinya di Secret. Mm-hmm. Ada Sumanti Malangga, ada Rahma, mm-hmm, ada Fatima Jogomoli, ada Dian di Salu, Haryanti di Nalu sana. Jumpa semua, sehat selalu. Mm-hmm. Ada menyambung, Mbak.
0: Silakan, siapa yang menyambung? Halo.
4: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Arifin di Kacamada.
0: Pak Arifin, ini yang punya kediaman pasti ya, punya segala. Iya, Pak Arifin di Kacamada ini. Ini mangganya sudah bagaimana ini, Pak Arifin?
4: Ini sama lagi ngumpul sama Pak Hamzah ini, ada teman-teman lagi sedang makan-makan mangga itu.
0: Aduh, buat ngiler saja mangganya Pak Arifin. Silakan Pak Arifin, mau dengar lagu yang mana?
4: Iya, lagunya Roma Irama, Istri Saleha.
0: Istri Saleha, silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa ya. Saja. Halo.
4: Halo.
0: Silakan dijumpa Pak Arifin.
4: Ya, mau jumpa-jumpa kepada teman-teman disabilitas tanpa terkecuali. Uh-huh. Kemudian ada Rahma di Lantapan, ada Bunda Ama di Rimba. Uh-huh. Dan semua pendengar tanpa terkecuali, pendengar RRI, Parigi Mauton, dan Buol. Semoga semuanya terhibur dengan dandut adalah kita. Oke, Mbak, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin sudah bergabung juga bersama kami di Prodam untuk sore hari ini. Waduh, kayaknya mereka lagi asik di Secret ya. Katanya makan-makan mangga, saya langsung ngiler di sini. Untung tidak ngidam. Kalau ngidam sudah bewekan ini ya, sudah ewek ini ya. lagi musim mangga enak ya. Coba kalau mangganya dioper ke sini. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk telepon saya tahan lagi ya. Sebentar akan kita lanjutkan. Kita dengarkan lagi musik berikut ini akan hadir untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Dari kawasan Puncak Abinong Pro 1 RRI Toli-Toli, ada Selvi Yama, Kurindu Ayah, hadir untuk Anda pendengar di kesempatan sore hari ini, mengantarkan kita ke pukul 15:23 waktu Indonesia Tengah. Terus stay di Pro 1 RRI Toli-Toli, dan tentunya saya masih menantikan atensi Anda yang ingin bergabung di 0853-4383-1230 untuk sore hari ini. Sepertinya sudah ada yang kembali bergabung, saya coba terima penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo juga, Assalamualaikum Santiku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bunda Ama ya.
1: Amin, masih panjang umur kita juga nama.
0: Amin.
1: Suaraku.
0: Ode buka, oke. Bunda Ama, silakan Bunda Ama.
1: Boleh kah lagu?
0: Lagunya siapa ini?
1: Lagu DJ Jo, Satu Rumah Jangan Bersungut.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Lagu.
0: Aduh.
1: Satu Rumah Jangan Bersungut.
0: Saya takut kena pelanggaran nanti Bunda Ama, mungkin bisa diganti lagu lain.
1: Tak usah, bagus sejak didengar itu. Saya minta dibuat baru-baru itu.
0: Oke, saya coba ya, mudah-mudahan
1: bisa, nanti. Jod.
0: Iya, kalau ada
1: DJ kan. Itu saya lagu DJ.
0: Oke, silakan dijumpa lagi nih.
1: Ya, oke. Menjumpai semuanya sudah pada masuk. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan buat Santi, semoga sehat selalu bersama anak-anak di rumah. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ama sudah ikut bergabung juga bersama kami untuk kesempatan sore hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Saya masih berguna di 0853-4383-1230. Penelpon tadi sudah bergabung bersama kami di Prodangdut-Dangdut adalah kita. Saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adik Selin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini baru Bunda Fatima ya?
2: Oh iya.
0: Oke, Bunda Fatima di Ogemuli ya?
2: Iya.
0: Baik, langsung saja Bunda Fatima, silakan ini.
2: Lagunya Rizky Caka, Cintai Aku Karena Allah, Adik Selin.
0: Cintai Aku Karena Allah, silakan kalau begitu dijumpai untuk siapa?
2: Ada Bunda Ama tadi, ada Gaby. Ada Haja Elidi Dondo, Ahmad Gunawan, ada Adin, ada Buo, Nandi dan Sumanti di Malangga, ada Pasya, dua-dua, Nuriman, Sawal, dan sama-sama tanpa terkecuali ada Seli.
0: Yeah.
2: Ada yang spesial, Pak Arifin. Bercintanya di sekretariat, katanya tadi ada lagi makan mangga, tidak bawa bagi-bagi mangganya, nanti semua lempar sekret ini.
0: Ya, ada lagi?
2: Ya, buat Adek Seli, sehat bersama keluarga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adek Seli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk telepon kembali saya tahan lagi ya, kita dengarkan lagi lagu berikut ini akan hadir untuk Anda di kesempatan... di kesempatan sore hari ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sayang sekali lagu Berbareng Duka tidak dapat kami tuntaskan karena kami akan segera hadirkan. Ya, kami akan segera hadirkan azan, kumandang azan sholat asar yang jatuh pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Tengah untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: Brigger dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
2: Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kok Uma? Pagi-pagi kesana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri kesana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja kok Uma kelaparan.
3: Ini juga kok Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
2: Apa kesiang yang kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
3: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
2: Begitu. Mari sudah. Orang pergi bahas sudah di warung ambal.
4: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore saya ucapkan untuk Anda yang sedang menikmati akhir pekan bersama keluarga. Mungkin di sore hari ini saya jumpai lagi sibuk nyetrika pakaian untuk digunakan besok ya. Selamat sore semuanya, salam paling hangat dari saya yang bertugas menemani Anda di sore hari ini.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terus stay bersama Pro 1 RRI Tolitoli 1. Informasi saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Kecam penembakan sipil di Papua, DPR tegaskan negara tidak boleh kalah dari teror. Pendengar dimanapun Anda berada, anggota Komisi 4, ya, anggota Komisi 13 DPR RI Mavirion mengecam kasus penembakan di distrik Seradala, tepatnya di Kabupaten Yahukimo di Papua Pegunungan. Ya, dalam penembakan tersebut mengakibatkan 3 warga sipil tewas di Papua Pegunungan, dan insiden yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka atau OPM ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Mavirion menegaskan negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin keamanan seluruh warga negara. Oleh karenanya negara tidak boleh kalah dari segala bentuk aksi kekerasan dan juga teror, di mana pihaknya mengecam keras penembakan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata atau OPM kepada 3 warga sipil. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Ia mendesak aparat penegak hukum bergerak cepat untuk mengungkap kasus tersebut. Ia juga meminta kepada seluruh pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terus stay bersama Pro 1 RRI Tolitoli, kanal inspirasi hadir untuk ada di info dan musik sore hari ini.

Alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
4: Hah? Masa iya?
3: Nih, kenalin.
4: Kamu maksudnya wanita itu?
3: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Wow, lihat Pak, lihat di sana, di depan rumah kita. Wah, cantiknya mobil baru, Pak.
1: Emang Mama mau. Tunggu, Papa korupsi dulu ya.
0: Korupsi? Wah, jangan apa korupsi. Ibu kan hanya suruh Papa lihat di depan rumah. Bukannya Ibu suruh beli mobil macam itu.
1: Soalnya Mama tadi judulnya lihat mobil baru tetangga kita.
0: Iya, betul. Tapi kan jangan lakukan korupsi, Papa sayang. Karena korupsi itu hidup kita nanti tidak tenang dan pasti memalukan, Pak.
2: Hindari perilaku korupsi. Imbangi kehidupan dan kebutuhan Anda. Dari apa yang telah ada, syukuri dan tetap optimis sehat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dari RRI, menyuarakan untuk Indonesia.

0: Enjoy. Peringat dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah selanjutnya saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama bersama Makassar ya, Korwil Makassar untuk mengikuti Gemas Hari Pati Maju sepekan di sore hari ini.
1: Akses bioskop. Mengingat baru 26% kabupaten kota di Indonesia memiliki bioskop, dengan sekitar 70% diantaranya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian menilai mekanisme pemilihan toko terbuka PTT.

0: Kota Sepuluh Empat, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore, selanjutnya kita akan mengikuti paket rangkuman berita Gebas Hari Pati Maju RRI Sekuli Lempat yang telah dirangkum selama sepekan oleh tim liputan RRI Palu bersama saya Joko Nur Cahyo Sujari.

0: Kutinar Nasional Tapalu menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di wilayah ini. Berikut laporan Muhammad Sidik.
1: N Kota Palu bersama pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah secara virtual mengikuti kegiatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional sebagai bentuk penguatan komitmen dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN Kota Palu Kombes Pol Kori Wicaksono mengatakan, momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran narkotika. Kombes Pol Kori menjelaskan, dalam mendukung pelaksanaan program P4GN, BNN Kota Palu telah menjalankan sejumlah program unggulan lainnya, diantaranya Ananda Bersinar, Desa Bersinar, Remaja Teman Sebaya, Intervensi Berbasis Masyarakat, serta Tim Asesmen Terpadu.
2: Terima kasih, rekan-rekan media. Hari ini kami didampingi Ketua DPRD Kota, kemudian juga dari Forkopimda lainnya tadi, ya, telah memaksikan secara langsung peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Tentunya ini hari ini kami bersinergi dengan seluruh stakeholder, ya, untuk terus meningkatkan program P4GN, ya. Kemudian kisah ini jadi bukti nyata komitmen bersama antara BNN Kota Palu dan pemerintah daerah untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta memberikan Kota Palu yang aman, sehat, bebas dari ancaman narkotika.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palu Rinkon Canggula menegaskan dalam upaya pencegahan peredaran narkoba memerlukan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Ia mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam menginformasikan jika menemukan adanya indikasi peredaran

semuanya akan ditindak pidana ya Bu ya, malah ada yang direhab gitu.

0: dan dikenal lebih luas oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.
1: Kabupaten Kolong-Kolongan menjadi perhatian khusus Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah penyelenggaraan bagian dari pemerintah. Kesyukuran kami sebagai pemerintah yang ada kesempatan ini bagaimana pariwisata ini bisa meningkatkan pendapatan baik itu pendapatannya Provinsi Sulawesi Tengah maupun pendapatan kita di Kabupaten Kolong.
0: Bupati menambahkan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya membenahi berbagai kebutuhan pendukung pariwisata. Sejumlah persoalan yang masih menjadi kendala seperti ketersediaan listrik, transportasi, dan infrastruktur pendukung lainnya akan terus diupayakan penyelesaiannya secara bertahap. Ia optimis dengan dukungan semua pihak, sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmat Titani melaporkan.

0: Wilhelmina, calon tunggal yang berhadapan dengan kota kosong pada pemilihan kepala desa Pilkades di Kabupaten Toli-Toli menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh menilai, mekanisme kota kosong tetap merupakan bagian dari proses demokrasi yang memberikan pilihan kepada masyarakat. Namun fenomena tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa tidak mengalami penurunan. Menurutnya, tingginya tuntutan dan tanggung jawab kepala desa saat ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat enggan maju sebagai calon kepala desa. Karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kesejahteraan kepala desa agar sejalan dengan beban tugas yang diemban.
1: Karena pemerintah desa itu mulai dari kepala desa sampai perangkatnya

0: Asia begitu tinggi sekarang, dia tidak berimbang. Ini harus kita lihat semua, ada instrumen-instrumen, tetapi desa bagaimana bisa menginovasi desanya, ini perlu pendampingan yang bagus.
1: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Galang, Yunus Awi, mengakui fenomena calon tunggal yang melawan kota kosong di Desa Lantapan dipengaruhi minimnya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai calon kepala desa. Bahkan hingga pembukaan pendaftaran tahap ketiga baru terdapat calon yang mendaftarkan diri. Ia menyebutkan rendahnya minat masyarakat dipengaruhi besarnya tanggung jawab kepala desa yang belum diimbangi dengan pendapatan yang memadai.
2: Kalau menurut saya, memang itu yang terjadi. Minat masyarakat Desa Lantapan itu untuk menjadi kepala Desa Lantapan sangat minim. Itu dapat dilihat dari beberapa kali diadakan pemilihan kepala desa. Paling banyak calonnya dua. Itu pun selalu ada dari luar saat.
1: Misi tersebut perlu menjadi evaluasi bersama agar pada pelaksanaan Pilkades mendatang semakin banyak masyarakat yang bersedia mencalonkan diri sehingga kontestasi demokrasi di tingkat desa berlangsung lebih kompetitif. Susanti Akataba melaporkan.

0: menyoroti tentang kekurangan atau krisis air bersih yang berada di utara kota. Bersama dengan saya saat ini Bung Yusran, Ketua Komunitas Hijau Makassar. Assalamualaikum Bung Yusran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kalau kita melihat kondisi yang ada di Kota Makassar, ini kan BMKG juga sudah memprediksi sejak lama bahwa akan ada kemarau panjang. Bahkan meskipun itu juga ditemukan beberapa wilayah yang masih di kena hujan begitu. Nah, tapi ambang kemarau ini juga sudah semakin terasa. Nah, di beberapa daerah utara kota ini sudah lama juga merasakan krisis air bersih. Nah, sesungguhnya kalau kita bisa melihat apa yang terjadi hari ini, kekurangannya sebenarnya dari mana sih, Bung Yusran, sampai terjadi krisis air bersih?

0: Iya, apakah memang diantaranya kesulitan juga ya akses PDAM misalnya untuk menyiapkan air bersih di wilayah-wilayah utara kota kita, ataukah memang karena debit air itu memang sudah semakin menurun itu?
1: Jadi selain tidak ada curah hujan, tanpa

kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam kurun waktu dekat ini begitu, Bung Nusran, untuk disarankan kepada masyarakat kita dan juga pemerintah, karena tidak bisa dipungkiri memang ancaman kemarau ini juga perlu segera diantisipasi begitu.

0: baik. Mungkin diantaranya juga bagaimana mereka memahami dan mengetahui untuk menyuling air bersih itu sendiri ya, jika kemudian sumber air mereka memang tidak cukup bersih untuk dikonsumsi begitu.
1: Memang seperti itu, terjadi paradoks juga diantara masyarakat dengan adanya perubahan-perubahan khususnya di sumber ruang ya, dengan adanya modernisasi atau apa menutup-tutup sumber air tanah. Nah ini problem juga nih, kalau hanya mengandalkan tentang distribusi air PDAM ke

0: sih juga.
1: Baik. Oke. Makasih, Bung.
0: Ya, makasih, Bung Fitri.
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli.

0: Pemerintah Kota Bogor meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kebakaran lahan menjadi kejadian yang paling sering terjadi dan mendominasi penanganan petugas selama musim kering. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor, Asmin, mengatakan sejumlah wilayah telah dipetakan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan. Ia menyebutkan wilayah yang paling rawan berada di Kecamatan Betombari, terutama di Kelurahan Sulaan, Kelurahan Ngaburobo, hingga kawasan Simpang Lima. Hampir setiap musim kemarau, lokasi-lokasi tersebut menjadi titik yang paling sering mengalami kebakaran lahan. Menurut Asmin, hasil evaluasi dari berbagai kejadian menunjukkan sebagian besar kebakaran bukan disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan, namun titik api justru banyak ditemukan jauh dari badan jalan.
1: Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, atau di saat

0: masyarakat untuk tidak lagi menggunakan metode pembakaran saat membersihkan lahan, mengingat kondisi cuaca yang kering dan juga angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api hingga sulit dikendalikan. Lanjut Asmi, di tengah tingginya tuntutan pelayanan, Damkar Bobo masih menghadapi keterbatasan anggaran. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan. Asmi juga mengajak camat, lurah hingga ketua RT dan RW untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah kelurahan diminta mengoptimalkan keberadaan relawan pemadam kebakaran atau Red Car sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi dini apabila terjadi kebakaran. Wadi Yuriani, reporter Ibu Rau, melaporkan.
1: Terima kasih, orang asing Sulawesi Tenggara.

mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten Administrasi Umum Roni Yakub Laute secara resmi membuka kegiatan rapat koordinasi tim pengawasan orang asing atau Timpora tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan, Gubernur menekankan 5 poin utama bagi seluruh anggota Timpora dengan tujuan utama memperkuat integritas data dan informasi antar instansi. Selain itu, Gubernur juga meminta agar tim senantiasa melakukan evaluasi berkala guna membenahi dan memperbaiki berbagai kelemahan secara berkelanjutan.

sementara itu Kakanwil Ditjen Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara Aswar Anas mengatakan rapat koordinasi Timpora menjadi wadah saling berbagi informasi antar instansi terkait pengawasan warga negara asing agar dapat berjalan lebih efisien dan terintegrasi. Kepastian hukum ini tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga asing dalam berinvestasi, namun juga memastikan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat merasakan dampak keuntungan ekonomi yang nyata dari keberadaan mereka.

rapat koordinasi ini seluruh instansi anggota tim Pora menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi demi mengawal stabilitas keamanan di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Laras Ayuning Tias, terus mengudara untuk Indonesia.

merasa tidak didengar, banyak orang sebenarnya hanya membutuhkan satu hal yang sederhana, ruang aman untuk menjadi diri sendiri tanpa dihakimi. Dari kesadaran itu,

0: yang diri itu komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kesehatan mental, Kak. Kami dituntut dari kesadaran bahwa setiap orang itu punya proses hidup yang berbeda-beda. Ada yang lagi berjuang hadapi tekanan, kehilangan, trauma, atau bahkan cuma butuh seseorang yang mau dengar tanpa menghakimi. Nama yang diri sendiri kami pilih karena kami ingin menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam. Ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun untuk jadi dirinya sendiri tanpa rasa takut.
1: Di balik berdirinya Ruang Diri ada cerita pribadi Syakila Humaira sebagai penyintas bullying yang mengalami luka panjang dan harus menjalani proses pemulihan yang tidak sebentar. Keputusan untuk konsisten berobat ke psikiater selama bertahun-tahun menjadi bagian dari upaya menerima diri dan berdamai dengan trauma masa lalu.
0: Ruang Diri ini beberapa teman-teman juga berjuang dengan kesehatan mental mereka sendiri, itu mereka banyak yang pernah ke psikiater dan ke psikolog, dan saya sendiri ke psikiater itu selama 7 tahun untuk pulih dari trauma itu sendiri, Kak, sudah selesai dari awal tahun kemarin.
1: Dari perjalanan

0: Jadi ada masa dalam hidup saya di mana pengalaman bullying itu meninggalkan luka yang cukup panjang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahami diri sendiri dan perlahan pulih dari trauma tersebut. Dari situ saya belajar satu hal penting, proses pemulihan itu tidak harus dijalani sendirian. Kadang yang paling kita butuhkan bukan orang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, tapi orang yang mau hadir, mendengar, memahami, dan tidak menghakimi. Yang pengalaman itu yang bikin saya semakin percaya aman dan support system itu punya peran besar dalam perjalanan seseorang untuk kembali mengenal dirinya. Ini bisa jadi hal yang mulai mengingat RRI yang mungkin pernah atau sedang merasakan hal serupa.
1: Gagasan tentang ruang aman dan support system itu kemudian diterjemahkan dalam program ruang temu, di mana para penyintas dan peserta bisa saling berbagi pengalaman, edukasi, dan saling merangkul dalam suasana yang tidak menghakimi. Di ruang ini, kisah-kisah tentang depresi, kebingungan, dan berhenti ke psikiater karena kelelahan akademik justru menjadi titik awal untuk kembali bangkit.
0: Nah, salah satunya ruang diri itu programnya itu ruang temuka. Temu ini yaitu ruang diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk berbagai pengalaman, edukasi, serta membangun kesadaran mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. Kemarin hari Minggu tanggal 19 kami melakukan acara ruang temu kedua itu dengan penyintas bipolar.
1: Di tengah kisah-kisah tentang bullying, depresi, dan lingkungan yang kadang abai, kehadiran ruang

0: Aduh, lapar nih, beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya. Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
1: Excuse me, thank you, kumaon. Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Pade.
2: Matur nuwun.
4: Dankuil.
2: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan ide.

menikmati suasana sore bersama keluarga tercinta pasti hal yang sangat dinanti-nanti setelah sepekan melaksanakan aktivitas. Dan di sore hari ini saya temani Anda pendengar di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sebelum nanti saya akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di ruang dengar

Astaga, tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan. Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran.
1: Baik, peringat dimanapun Anda berada, pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah selanjutnya kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di ruang dengar Anda. Selamat sore, selamat mendengarkan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar di manapun Anda berada, seluruh ya pimpinan beserta seluruh staf RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan cek fakta di ruang dengar Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, cek fakta untuk kali ini kami hadirkan berita hoax terkait dengan Mbak Lala, asisten Raffi Ahmad jadi wakil kepala BGN. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa asisten Raffi Ahmad Mbak Lala diangkat menjadi wakil kepala BGN Nasional atau BGN. Maksud kami wakil kepala Badan Nasional atau BGN. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Tidak ditemukan informasi resmi mengenai pengangkatan tersebut pada laman bgn.go.id dan nama Mbak Lala juga tidak tercantum sebagai pejabat BGN saat ini. Posisi wakil kepala BGN dijabat oleh Agustina Arumsari dan Mejen TNI Trenggono yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026 lalu. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi menunjukkan bahwa foto yang beredar merupakan hasil modifikasi AI. Kita ke cek fakta selanjutnya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Cek fakta selanjutnya, pendengar, terkait dengan kabar hoax pemerintah ingin matikan warung di desa karena Kopdes Merah Putih. Pendengar, dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yenri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

pendengar dimanapun Anda berada, untuk sajian lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang selalu satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: 그럼 나 왜 그 샤바 뚜디야? 어,
1: 어, 어, 어, 어, 어, 어, 어, 어, 어, 어, 어, 어, 어,
2: 어, 어, 어, 어, 어, 어, 어, 어, 어,
3: Tidaklah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul leh, saya setuju denganku.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
5: Apa kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Anda berada, lagu yang mengalun di ruang dengar Anda mengakhiri jumpa jumpa saya yang sudah menemani Anda pendengar di Tolu-Tolu sore ini dalam rangkaian acara Tolu-Tolu sore ini, edisi hari ini pendengar, edisi Minggu 26 Juli 2026. Saya pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam semuanya, selamat mendengarkan Prosatu RRI Tolu-Tolu dengan rekan saya, nanti akan gantikan saya untuk malam ini ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus stay bersama Prosatu RRI Tolu-Tolu.

0: tahu ya tuh siapa tuh dia tuh.
1: Oh, oh, oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
0: iya, iya,
2: iya, kok terlalu panik dia kah?
3: Tidak ah, hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul leh, saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
5: Jika kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Mereka dulu yang mulai, Bu.
1: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika. Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: waktu terus berjalan dan malam semakin larut. Di selama aktivitas dan kebersamaan kita malam ini, mari sejenak kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kini kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Tolitoli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Kumandang Azam Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Bagi pendengar yang telah menunaikan salat Isya, semoga ibadah yang dilaksanakan diterima oleh Allah dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Bagi yang belum sempat menunaikannya, semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusuan. Tetaplah bersama kami, karena tentu masih akan ada serangkaian lagu-lagu pilihan dan juga beberapa informasi menarik lainnya. Semoga kebersamaan menghadirkan ketenangan, semangat dan energi positif untuk menjalani aktivitas Anda di esok hari. Dan itu, selamat menikmati sajian acara di Pro 1 RRI Toli-Toli. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Toli-Toli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.

Esensi buku hari ini. Buku Legenda Naga merupakan komik Jepang kategori fiksi sastra karangan Yoshito Yamahara. Komik adalah sebuah perpaduan antara seni dan sastra. Cerita bergambar ini juga dapat ditemukan di berbagai media melalui dari majalah, buku, komik, dan media sosial. Berkisah tentang komik Legenda Naga berawal dari kisah dua siswi SMP, Shiro dan Masumi, yang dibawa Dewa Naga pada saat hendak berdharma wisata di Tiongkok. Saat pesawat yang mereka tumpangi dilewati oleh Dewa Naga, keduanya terbawa ke zaman tiga kerajaan atau terhipnotis masuk ke dalam suatu kehidupan. Di sana mereka dianggap sebagai anak naga, di mana Shiro membawa titel Guru Naga dan Masumi dijuluki sebagai Putri Naga atau Dewa Naga. Kemudian menjelaskan bahwa Dewa Naga memilih kedua anak ini untuk melakukan sesuatu pada zaman itu. Disadur sebagai cerita fiksi dari sejarah terkenal dari Tiongkok, yaitu sejarah roman klasik Samkok dan cerita tentang lima jenderal harimau, dan juga penerapan strategi perang zaman dulu. Mereka menyadari bahwa mereka terdampar di Tiongkok pada tahun 2007, selama zaman terdahulu dari periode tiga negara, pada masa awal kampanye militer yang berujung pada pertempuran Chibi. Setelah mereka mempelajari cara bertahan hidup, melalui pengetahuan Shiro tentang novel sejarah kisah tiga negara, begitu pula dengan bakat seni bela dirinya yang mulai tumbuh. Mereka dikenal sebagai pemimpin naga dan putri naga, dan bekerja untuk Liu Bei dan Cao Cao.

telah tertulis di berbagai negara. Salah satunya versi bahasa Indonesia dengan lisensi penerbit Indonesia Alex Media Komputindo. Semoga cerita di komik ini kita terinspirasi dalam kehidupan milenial.

0: umum belum sampai 500 kayak mas penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya, penerjemah kan berbeda dengan nonton saja, interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
1: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia.

0: biasanya gitu kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada yang merasai syarat ini. Akhirnya teman-teman itu juga mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya apa di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum sampai 500 kayak mas.
1: Adapun gembala sidang pendeta Cornelius Adi mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat pun

bersyukur ya, sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak ini semua dengar aku enggak.

SPPJ persiapan golongan SPPJ 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPJ persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di FU ada 2, 20 terpusat, dan kemudian SPPJ di wilayah terpencil di Kabupaten Istana, itu ada yang bangunannya sudah selesai, tapi belum beroperasi, dan ada juga ya.

ada usulan kami di dapur-dapur 3T, karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung

0: Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
1: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Dalam bidang peternakan, Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Yang menjelaskan silase dibuat

0: selama musim kemarau.
1: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi tujuan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bahan pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
0: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong perlu program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat

Aselso super besar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75.000 ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara.

Sumatera Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar

potensi berasap atau kabut di kota Nagoya.

Dilansir Al Jazeera, sebanyak 70.000 warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 193.000 lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux. Prancis

0: cedera. Pelatih tim Sipi Bupol NBC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Jangan yang perkuat di grup ini adalah Inggris ya, yang memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi ini itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita hitung 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
0: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim Sipi Bupol NBC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari

0: Sedangkan Indonesia belum memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
1: Dari hasil draw ini, saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara dulu karena saya sempat lihat permainan Inggris dan itu hampir sama seperti Australia. Dia menggunakan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik, kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal 8 menit. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami

negara Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C, dihuni Australia, Spanyol.

Demikianlah berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri Program 3 serta WhatsApp channel.

0: Doni, jadi bagaimana dengan rencana kita?
1: Doni, ih, diajak ngobrol malah asik dengan gadgetnya.
2: Elvira, sabar ya, tunggu dulu.
0: Memang benar ya kata orang bahwa media sosial itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat.
2: Jangan marah Vira, soalnya ini ada lagi viral. Saya mau share, mau bagikan. Biar makin banyak yang tahu toh, kan bagus.
0: Hati-hati Don, kita harus bijak menggunakan media sosial. Dilihat dulu kebenarannya, juga sumbernya. Itu jelas atau tidak, jangan asal-asal share. Istilahnya, saring dulu sebelum sharing. Jangan sampai jarimu adalah harimaumu. Bijaklah menggunakan media sosial. Saring sebelum sharing.

Kalau generasi knowledge kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur taktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan sebagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangnya, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich.

FM Stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di mana pun anda berada, saat ini waktu di studio kami menunjukkan pukul 20 lebih 38 menit waktu

sih apapun yang sedang Anda hadapi saat ini, jangan biarkan harapan Anda padam. Tuhan seringkali bekerja di saat kita merasa tidak lagi memiliki kekuatan. Oleh itu, pendengar di manapun Anda berada,

doa yang dipanjatkan ini tidak akan pernah sia-sia. Ya, karena itu biarlah lagu-lagu rohani di malam hari ini hadir menemani Anda sekaligus menjadi pengingat bahwasanya tentu kasih Tuhan ini tidak pernah berubah. Tetap percaya, tetap berharap, dan tetap mengasihi.

seberapa banyak yang kita miliki, tetapi juga tentang seberapa banyak kasih yang kita bagikan bagi teman keluarga kita. Nah, biar di manapun Anda berada, tentunya di malam hari ini dengan lagu-lagu rohani tentunya bisa terus Anda memahami akan ajaran dari Tuhan dengan terus memberikan senyuman yang tulus bagi siapa saja, dan tentunya kata-kata yang menguatkan dan tentunya juga

sudah tentunya setiap lagu dan setiap pesan yang telah kita bagikan pada malam hari ini, nah, tentunya menjadi penguat iman, pembawa kedamaian, dan juga menjadi sumber pengharapan yang baru. Karena itu benar, tetaplah melangkah dalam kasih

Brede, terima kasih masih bersama kami dari pelancar yang sama 102 MHz dan AM 1377.

0: jam segini? Ada apa nih? Kamu kangen aku ya? Iya, makanya jangan sokol gitu deh tadi.
1: Susah buat jelasin semuanya ke kamu. Aku rasa kita udah gak bisa lagi lanjutin hubungan ini. Aku...
0: Hah? Kok tiba-tiba sih? Ada apa ini, Bar? Aku salah apa sama kamu? Apa ini gara-gara salahku sebelumnya?
1: Aku juga gak ingin semua ini terjadi. Aku masih sayang sama kamu. Tapi aku udah gak bisa.
0: Kamu udah gak bisa apa? Kenapa, Akbar? Kalau maafku kemarin masih belum cukup, aku bersedia kok. Minta maaf ribuan kali lagi. Aku gak mau pisah sama kamu.
1: Maafin aku, Ani. Kita akhiri semuanya di sini ya.
0: Aku gak mau. Kita bicarakan ini face to face. Kita gak bisa akhiri semua yang udah kita lalui bersama cuma dengan cara seperti ini. Besok, setelah acara perpisahan sekolah, kita ketemuan yuk. Kita luruskan semuanya, ya.
1: Maafin aku ya, Mi. Aku gak bisa ketemu kamu. Hatiku akan semakin hancur dan pikiranku mungkin akan berubah. Lebih baik kita akhiri sekarang saja. Aku masih sayang sama kamu. Jaga diri kamu baik-baik ya. Selamat tinggal kami.
0: Aku juga sayang kamu. Aku gak mau putus, Akbar. Aku gak mau.
2: Lama tahun berlalu, sejak hubungan Tani dan Akbar berakhir, Tani akhirnya menikah dengan ayah dari anaknya sekarang. Ternyata masih menyimpan rasa itu untuk Akbar. Namun, di usia pernikahan yang belum genap 3 tahun, Tani pun harus menyerahkan suaminya kembali ke pangkuan Sang Ilahi.
3: Telepon. Ada kabar baik ya?
0: Tahu aja kamu Mi bakal ada kabar baik. Aku lagi di Bukit Tinggi. Cuma besok udah mesti pulang ke Pariaman. Soalnya kan aku cuma dapat cuti seminggu. Kita ketemuan yuk.
3: Ya, kok bentaran doang sih? Berarti kamu gak bisa hadir di pernikahanku dong. Tinggal 3 hari lagi kok.
0: Gak bisa, Tami sayang. Aku tunggu kamu di warung pecel lele yang biasa ya. See you.
3: Akhirnya datang juga yang ditunggu-tunggu. Ini dia nih calon mantan kita. Cie, makin dekat hari H, makin glowing aja nih.
4: Hai semuanya. Wah, udah pada ngumpul semua nih.
3: Tada, kenalin, ini tukang ojekku hari ini. Ups, kayaknya kita udah duduk aja gak sih? Eits, jangan berani-berani ya kalian pindah dari sini.
4: Hai Mi, apa kabar?
3: Hai Bar, alhamdulillah, aku baik.
4: Mama, kamu udah mapan ya sekarang? Aku sering lihat kesibukan kerjamu di sosmed. Putrimu juga cantik, persis mamanya.
3: Alhamdulillah, Bar. Makasih ya, udah sempetin lihat kesibukanku dan juga anakku. Kamu gimana nih? Katanya sekarang udah mengabdi di sekolah kita ya?
4: Alhamdulillah, Mi. Ternyata itulah garisan tanganku.
3: Dan garisan tanganmu juga nunjukin kamu memang gak akan bisa berjodoh sama Tami ya, Bar. Makanya kalau mikir tuh jangan kelamaan, Bar. Apalagi menyangkut Tami. Yang tersisa hanya penyesalan.
4: Maksudnya penyesalan?
3: Iya, 3 hari lagi Tami akan memulai hidup baru bersama calon suaminya.
4: Apa? Jadi kamu... Iya. Kamu beneran nih? Kamu beneran akan menikah sebentar lagi?
3: Aduh, mereka gak bohong kok, Bar.
4: Tunggu dulu. Kasih aku waktu untuk mencerna ini semua. Ini terlalu tiba-tiba. Aku gak pernah lihat petunjuk apapun di sosmed kamu. Makanya aku yakin untuk menabung dan memberanikan diri melamarmu nanti.
3: Melamarku nanti? Apa maksudmu, Bar? Kenapa tiba-tiba kamu berbicara soal lamaran? Selama ini kamu kemana? Kamu selalu meninggalkan jejak di sosmedku. Kenapa tidak sedetik pun kamu menyatakan hal ini kepadaku sebelumnya?
4: Aku hanya masih belum percaya diri untuk mengatakan kejujuran ini kepadamu. Statusku saat ini masih honorer. Sementara kamu sudah mapan dan dianugerahi putri yang cantik. Sementara aku hanya merasa diriku belum pantas. Tapi aku sedang berusaha mengantaskan diriku untukmu dan putrimu.
3: Seharusnya kamu memberitahuku lebih awal. Aku sadar dengan statusku. Makanya aku gak berani untuk menghubungi kamu terlebih dahulu. Sekarang
5: Nasi sudah jadi bubur. Tidak mungkin aku mengorbankan semua rencana yang sudah disusun kedua keluarga besar kami dengan sangat baik. Meskipun sebenarnya aku juga sangat ingin menjalani setiap detik kebahagiaan bersamamu dan putriku.
1: Maafkan kelalaianku, aku memang pucuk. Kenapa aku sebodoh ini?
5: Iya, kita berdua sama-sama bodoh. Kenapa

juga gak bisa sepenuhnya menyalahkan kamu. Karena memang akulah biang keladinya. Sudah terlalu banyak kesalahan yang aku perbuat kepadamu. Dan kamu bahkan masih mau memaafkan aku. Biarlah, itu semua menjadi

0: sekolah, aku dikatain gini, sahabat gendut, sahabat gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka dan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Ada apa? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nina, alat-alat berat ini mau dipakai ke segunung hutan ini. Hutan di kampung mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan.

selama ini yang jatuh cinta ya, seperti Mbak Silang ya, atau yang sedang tuh

untuk Anda yang masih tetap terus setia bersama kami. Dan tentunya

bisa. Ya, tentu seperti lembaran hidup yang pernah kita lewati. Dan pendengar, selanjutnya ini akan kami berikan sebuah lagu yang berbicara tentang realitas, tentang hal-hal yang kecil yang sering terabaikan. Apa itu? Pengertian. Untuk malam ini yang penuh dengan kesalahan, power trap. Jika kamu

terus menyala. Lalu dari Muji dengan Laskar Pelangi. Ini tentu mengingatkan kita untuk terus bermimpi meski jalan terasa begitu berat. Cinta yang total tanpa syarat, tanpa batas, ya. Lagu yang akan hadir menemani Anda di malam hari ini, ini tentu akan menyentuh sisi paling dalam dari rasa memiliki. Penasaran lagi lagu dari siapakah yang akan menyentuh sisi yang paling dalam. Kali ini akan hadir

sini karena saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 21:57 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi pendengar, kita Nostalgia Lama.

lagu lawas memang bisa mempengaruhi emosi kita. Kita akan dibawa ke masa-masa lampau dan bernostalgia. Anda ingin bernostalgia? Dengarkan lagu-lagu kenangan dalam program acara NOLA Nostalgia Lama setiap hari Senin sampai Jumat pukul 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Tengah.

setiap perjalanan hidup. Ada kisah yang selesai dengan rasa bahagia, namun ada pula cerita yang berhenti di tengah jalan, bukan karena habis rasa.

begitu saja tanpa sempat benar

yang singkat, namun meninggalkan jejak yang begitu panjang. Dan juga tentang rindu yang tidak pernah meminta untuk kembali dan hanya ingin dikenang dengan senyum.

setiap nada menjadi jembatan menuju masa lalu. Setiap lirik menjadi bahasa yang mungkin tidak pernah benar terucap. Karena ada cinta yang memang tidak ditakdirkan untuk bersama, tetapi hanya ditakdirkan untuk dikenang. Pendengarlah acara Ruang Rindu Nostalgia Lama, tempat di mana kenangan kembali bernyanyi dan

cinta pertama ini adalah halaman yang paling indah dalam buku kehidupan. Mungkin kalau ini adalah yang sederhana dan tentunya hanya dapat saling menatap dari balik jendela.

Mini. Kita akan mengingat masa-masa kita saat berada di sekolah, atau saat kita diam-diam menunggu tanda bel pulang berbunyi. Dan tentu waktu boleh berlalu. Seragam lama saat ini telah terganti, namun kenangan akan tetap tinggal di sudut hati yang paling sunyi. Pendengar di manapun Anda berada, marilah kita kembali ke masa ketika senyum terasa begitu tulus dan perasaan tumbuh tanpa banyak kata. Inilah Krisya dengan kisah kasih di sekolah.

dan perlahan menemukan kekuatannya sendiri.

isi hati Anda. Betaria Sonata, hati yang luar.

mengucap. Bukan dikarenakan tidak ada keberanian, melainkan karena kesempatan datang dan pergi begitu cepat. Akhirnya hanya hati yang terus berbicara, meski tidak pernah benar-benar didengar oleh orang yang dituju. Ruang rindu, nostalgia lama. Malam ini biarkan suara hati itu menemukan jalannya melalui alunan nada. Mari kita dengarkan Nike Ardila yang akan menyanyikan lagu yang diciptakan oleh penyanyi legendaris Dedy Dores dalam lagunya yang berjudul

stasiun, pelabuhan, atau sebuah sudut kota yang menjadi saksi ketika dua hati harus menemui jalan yang berbeda. Yang tersisa kini hanyalah doa agar suatu hari nanti

Pancanar terbang mengikuti angin, melintasi lautan tanpa pernah benar-benar tahu di mana ia akan singgah. Begitu pula dengan rasa rindu, ia bebas mengembara melintasi jarak dan waktu, lalu diam-diam kembali ke hati yang pernah menjadi rumahnya. Untuk kenangan malam Anda bersama suara lembut

Ada kota yang tidak sekedar hanya menjadi tujuan perjalanan, yang menjadi tempat lahirnya cerita, tempat tumbuhnya cinta.

seakan masih menyimpan jejak yang tidak pernah hilang. Mari kita berkunjung lewat alunan musik bersama Club Project.

sebab hati seringkali memilih bertahan pada cerita yang sebenarnya telah lama selesai.

tidak ada malam yang abadi. Cepat atau lambat, hati Anda akan menemukan jalan menuju kebebasannya. Kabar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Inilah Nova Urba.

ruang rindu nostalgia lama. Pada akhirnya setiap hati hanya ingin memiliki tempat untuk pulang. Seseorang yang mau mendengar tanpa menghakimi, menerima tanpa syarat, dan tetap tinggal meski waktu terus berjalan. Jika takdir belum mempertemukan dengan kebahagiaan itu, setidaknya kenangan telah mengajarkan betapa berharganya sebuah kebersamaan. Penular kali ini kita akan dengarkan karya yang penuh dengan makna dari Panji Pundak. Tak ingin sendiri.

0: Hali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Ulita Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya kita dan kita mau.

0: itulah, masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kamu bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Hei, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Yaudah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Abu Tunggang Melayu Jati mengangkat pemimpin bijak bestari. Abu Tunggang Melayu Jati, pemimpin dan ulama mesti bersebati. Sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ke

display.

Selalu kita pagi telah diawali dengan semua.

Nasional dan Budaya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menemani setiap alunan lagu yang menemani malam kita. Semoga kehadiran musik daerah tidak hanya menghibur, tetapi juga mengingatkan kita akan indahnya budaya, kasih sayang dan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saya Adi Nur Samsu. Ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga malam Anda

semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia

Bekasi. Tetap terus setia bersama kami Pro 1

bisa menjadi pelipur atau setidaknya teman di tengah sunyi. Dan pada kini saatnya kita beristirahat, memejamkan mata dan menitipkan segala lelah pada malam yang semakin larut.

pagi, peringat dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program satu Radio Republik Indonesia, Toli Toli Buo dan Parigi Mautong. Kembali di udara menemani Anda pada kesempatan hari ini, Senin 27 Juli 2026. Melalui pemancar 102 FM dan AM 1377 kHz. Dari studio diucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Puncak Kabinuang 93, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami di siaran program 1 Radio Republik Indonesia, Toli Toli Buo dan Parigi Mautong. Senang sekali pendengar ya, saya Jasmine ya bisa kembali hadir menemani Anda untuk kesempatan Senin kali ini ya, 27 Juli 2026. Semoga kebersamaan kita hari ini ditandai dengan suasana yang baik-baik saja, bisa berjalan dengan baik ya begitu. Untuk Anda yang saat ini tengah mengerjakan sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimah, kita ucapkan selamat mengerjakan sholat subuh. Dan kami informasikan sesaat lagi kita akan hadir ya, insya Allah akan menemani Anda lewat Mutiara Pagi Islami yang akan menghadirkan narasumber dari Kabupaten Buol ya, Ustaz HM Taufik L. Akas LC, tokoh agama Buol yang akan membahas topik tentang Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Insya Allah nanti kita akan bersama dengan beliau. Sebelumnya kita akan hadirkan terlebih dahulu ya pengajian ayat suci Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat ke-55, Imad, disampaikan oleh Imad Al-Ansari.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita hadir ya menemani Anda lewat Mutiara Pagi Religi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, saatnya kita akan hadir ya menemani Anda lewat dialog islami di Mutiara Pagi yang akan membahas tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup ya umat Islam. Dan tentu nanti kita akan bersama dengan Ustaz Taufik Akas LC ya, tokoh agama Kabupaten Buol. Ya, sebelumnya kaum muslimin dan muslimah, Al-Quran merupakan sumber hukum tertinggi dan sebagai pedoman hidup hudan dalam utama ya bagi umat Islam. Kehadirannya tentu tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan sang pencipta atau hablum minallah, akan tetapi hubungan horizontal juga ini melibatkan antara manusia dan lingkungan atau hablum minannas. Nah, lantas pertanyaannya, sejauh mana hal-hal yang perlu mendapat perhatian bagi kita sebagai umat Islam yang mana Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita. Nah, untuk itu kita coba sapa Ustaz Taufik Akas ya, kita sapa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah ya. Gimana kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah ya. Semoga pendengar yang beriman semuanya tempatan sehat walafiat.
0: Baik.
1: Termasuk maksudnya.
0: Ya, makasih. Ya, Ustaz, kita coba persingkat ya untuk pengantarnya karena kita juga dibatasi oleh waktu. Nanti kita akan berbagi sesi tanya jawab juga dengan pendengar nantinya di Toli-Toli Buo dan Parigi Mautong, yang mana kita buka line telepon di nomor WhatsApp ya di 082194830965. Ya baik, Ustaz, mungkin ada beberapa menit bisa mengantarkan tentang sejauh ini bagaimana sebenarnya hal-hal yang perlu di tekankan kepada kaum muslimin dan muslimah bahwasanya Al-Quran itu sesungguhnya merupakan pedoman hidup bagi kita. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para nabi, kepada para nabi yang merupakan petunjuk hidup bagi orang-orang bertakwa. Semua petunjuk, baik itu yang disebutkan tadi hablum minallah, hubungan kita dengan Allah dan dengan manusia, bahkan interaksi kita dengan seluruh sekalian alam, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Mengatakan manusia sangat menarik. Al-Quran ini kan sifatnya taufik. Ya, bukan taufik ya. Kalau taufik nama saya, ini terbalik kopnya dengan fa. Taufik itu berdasarkan wahyu. Dalam perempatan ayat-ayat surah, dan semuanya itu berdasarkan petunjuk dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sangat menarik, yang sifatnya tauqifiyah ini adalah ayat setelah surah Al-Fatihah, awal surah Al-Baqarah itu penuhi tentang itu, tentang kedaman hidup. Ya alik la'in, ya alikal kitab la'in bafi. Ini Al-Quran Al-Islamin. Ini la'in bafi. Ini Al-Quran la'in bafi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam. Karena tidak ada keraguan sedikit pun, wajah, dan ilmu takin. Lanjutan berarti ini adalah kepada orang mukmin sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup bagi orang bertakwa. Jadi luar biasa perkataan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, tidak ada keraguan, satu-satunya kitab suci boleh dicek dari cetakan sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, bahkan 5 abad sebelumnya, itu sama cetakannya dengan sekarang ini. Adapun bagi orang, jika ada orang yang mencoba-coba merubah, itu pasti ketahuan. Tapi coba bandingkan dengan kitab suci yang lain, Allah alam. Saya kembali kepada kita punya Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun, baik periwayatan ataupun isi dan maknanya. Ini adalah sebagai petunjuk hidup kaum muslimin. Saya contohkan saja bagaimana itu gambaran kitab petunjuk. Kita misalnya membeli motor, apakah itu Yamaha atau Honda, Suzuki dan lain sebagainya, itu ada kitab petunjuk,
0: ada panduannya,
1: ada catatan cara petunjuk penggunaan. Pertanyaannya, apakah kita berani melanggar kitab petunjuk tersebut? Misalnya memakai oli nanti sudah 1 tahun, walaupun motor itu baru, tapi kita pakai tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan motor tersebut, misalnya pakai oli nanti 1 tahun kemudian, hancurlah motor itu walaupun baru. Apa masalahnya? Karena tidak sesuai dengan petunjuk. Ini contoh kecil ciptaan manusia. Nah, kita ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita tidak patuh? Kenapa kita tidak menggunakan petunjuk yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan? Jika manusia menggunakan petunjuk ini, maka dia pasti selamat di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doanya selama ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini harus kita pahami kaum muslimin. Dan ada yang lebih penting lagi. Dia ini ibaratkan senjata pamungkas. Bayangkan, Al-Quran ini adalah mujizatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mujizat ini bisa dipakai umatnya juga mengatasi sebagai bagaimana persoalan yang kita hadapi, persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan bermasyarakat, bahkan persoalan ketuhanan. Tetapi kalau manusia tidak menggunakan kitab petunjuk ini, ya gambarannya sangat sederhana seperti orang yang memakai oli tadi. Nanti harus, kenapa harus 1 tahun sehingga rusak lah. Itu kalau hanya ciptaan manusia bisa seperti itu, apalagi ciptaan Allah. Makanya tidak ada heran. Dalam Al-Quran, manusia itu lebih kejam, lebih jahat, lebih sadis daripada binatang. Kira-kira itu sebagai gambaran.
0: Baik, ya, terima kasih Ustaz sudah mengantar ya topik kita tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Ya, baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah, baik yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, atau juga yang ada di Parigi Mautong, atau Anda yang tengah mendengarkan siaran kami melalui era digital ya, silakan Anda bisa bergabung di nomor WhatsApp kami di nomor 0821-9483-0965. Sekali lagi 0821-9483-0965. Pagi hari ini kita awali kebersamaan kita ya di Dialog Islami yang membahas tentang topik Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Dan tentu kita bersama dengan tokoh agama yang ada di Kabupaten Buol, Ustaz A.M. Taufik Al-Akas LC. Ya, sekali lagi pendengar, untuk Anda yang kepengen bertanya, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan ke Ustaz Taufik Akas ya, berkaitan dengan Al-Quran. Nah, tiba saatnya saya beri kesempatan untuk Anda yang mungkin ingin mencoba bertanya ya, berkaitan dengan Al-Quran sebagai pedoman umat Islam, kenapa tidak ada hal-hal lain atau petunjuk-petunjuk yang bisa didapatkan dari tempat lain selain Al-Quran, atau ada kaitan juga dengan Al-Quran? Nah, Anda bisa tanyakan ke Ustaz Taufik Akas. Baik, Ustaz, sambil kita tunggu-tunggu penelpon ini, Ustaz, ya, ada beberapa hal juga yang ingin kita coba tanyakan tentang apa yang Ustaz jelaskan tadi, di mana selaku umat Islam, ya, itu menjadi pedoman hidupnya adalah Al-Quran. Nah, tentu ibaratnya juga sudah digambarkan ibarat kendaraan, begitu, dengan menggunakan panduan, ya, catatan yang sudah diberikan agar tidak kehilangan arah, tentu mengikuti panduan tersebut. Begitu pula dengan umat Islam yang senantiasa harus mengikuti panduan dari Al-Quran. Nah, bisa dijelaskan ini, Ustaz, secara komprehensif dari apa yang Anda jelaskan tadi, sesungguhnya apa makna mendalam dari kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita? Silakan, Ustaz.
1: Ya, saya kembali kepada makna Al-Quran sebagai pedoman hidup ini dengan pendekatan secara secara historis atau menurut fakta sejarah. Pada saat Rasulullah SAW itu diutus, sebagaimana para rasul sebelum Nabi kita diutus itu, ketika manusia mengalami kesesatan yang nyata, bisa kita bayangkan dengan hadirnya Rasulullah SAW dengan Al-Quran sebagai mukjizat ini, kesesatan yang nyata itu dihilangkan dari muka bumi ini dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan dalam sejarah luar biasa yang dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin pengganti beliau. Nah, apa yang terjadi ketika ketika kaum muslimin tidak lagi berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka mereka mengalami kesulitan, termasuk di zaman kita ini. Bisa membuktikan bagaimana interaksi kaum muslimin dengan Al-Quran ini, yang mana Al-Quran ini sebagai senjata yang sangat luar biasa. Saya ibaratkan begini, misalnya seorang petani, apakah dia bisa bertani tanpa dengan parang, dengan alat-alat pertanian? Pasti tidak akan bisa. Seorang nelayan misalnya pergi ke laut, tidak bawa pancing, tidak bawa alat tangkap, jala dan lain sebagainya, pasti dia tidak akan bisa mendapatkan apa. Bahkan yang dia dapatkan adalah kesulitan. Sudah keluar modal, beli bensin dan lain sebagainya, tapi tidak ada pemasukannya yang bisa menutup ongkosnya. Nah, kira-kira begitu manusia sia-sia hidupnya. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, persoalan yang dihadapi kita kaum muslimin adalah persoalan ketidaktahuan masalah ini, kedudukan Al-Quran ini yang sangat strategis, yaitu sebagai pegangan hidup, landasan hidup, sebagai senjata yang sangat ampuh dalam mengatasi setiap masalah yang dihadapi.
0: Oke, ya. Artinya pedoman hidup. Tentu Al-Quran ini bagi umat Islam yang merupakan salah satu hal yang penting untuk bagaimana setiap apa-apa saja yang harus kita lakukan, ya, baik dengan manusia hablum minannas maupun dengan Allah Subhanahu wa taala hablum minallah, ini ya mengikuti panduan dari Al-Quran. Tetapi Ustaz, ada yang menarik juga yang perlu kita ketahui tentang keberadaan Al-Quran yang mungkin ini menjadi peristiwa yang menarik juga bagi sebagian manusia untuk melihat tentang keberadaan Al-Quran ini, yang sepertinya senantiasa menyesuaikan dengan kondisi zaman. Mungkin ada sebuah pertanyaan begini Ustaz ya, mengapa Al-Quran yang diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu ini sepertinya masih tetap relevan dan mampu menjawab setiap persoalan umat manusia hingga saat ini, walaupun zaman sudah semakin jauh berkembang, tetapi Al-Quran tetap relevan begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan, silakan Ustaz.
1: Iya, itulah yang kenapa Al-Quran, itulah yang menyebabkan kenapa Al-Quran menjadi relevan, karena setiap persoalan yang dihadapi oleh manusia semua ada jawabannya dalam Al-Quran. Ma'farabna min syai'in, dalam sebuah ayat kami tidak sisakan sedikit pun persoalan kecuali ada solusinya, ada jawabannya dalam Al-Quran. Cuma yang jadi masalah kepada manusia ini sendiri, apakah mereka membaca kitab petunjuk mereka seperti ibaratnya membaca kitab petunjuk kendaraan tersebut. Saya mulai dari tingkatan sederhana dalam interaksi itu dengan Al-Quran. Umat Islam saat ini banyak yang bisa membaca Al-Quran atau tidak. Kemudian kita tingkatkan satu tangga di atasnya. Setelah bisa membaca Al-Quran, apakah umat Islam itu berusaha memahami isi Al-Quran? Mereka belum ditingkatnya, satu tangga di atasnya. Apakah manusia itu mengamalkan Al-Quran atau tidak? Atau hanya sekedar dipahami, sekedar dibaca? Itu masalahnya. Tapi kalau dibaca, dipahami maknanya, kemudian diamalkan, bahkan ada lagi, harus diajarkan, disampaikan maknanya. Seperti saya ini dalam ceramah pagi ini, ini menjadi tugas kewajiban sebagai seorang muslim untuk menyampaikan, mengkampanyekan bahwa Al-Quran ini adalah solusi bagi persoalan yang kita hadapi.
0: Ya, baik. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada ya, kembali saya coba undang Anda untuk bergabung di Dialog Islami pagi hari ini bersama dengan Ustaz Taufik Akas ya, tokoh agama Islam yang ada di Kabupaten Buol, termasuk juga yang ada di Kabupaten Buol ini. Ayo silakan, saya buka kembali di nomor WhatsApp di 082194830965 atau juga di 085241111962. Iya. Jadi mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan Al-Qur'an ya. Karena bagi kita umat Islam ya, memang sesungguhnya Al-Quran ini menjadi panduan, menjadi pedoman hidup kita untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan apapun itu ya, dimanapun, dan juga baik sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta. Nah, silakan pendengar di nomor WhatsApp di 082194830965 atau juga di 085241111962. Ya, baik, Ustaz, sambil kita tunggu-tunggu telepon ya, kita coba lanjut lagi mungkin penerapan praktis dalam kehidupan perspektif setiap orang maupun keluarga tentang Al-Quran. Nah, bagaimana sebenarnya langkah konkret bagi setiap muslim agar tidak hanya sekedar membaca Al-Quran saja, tetapi benar-benar menjadikan pedoman dalam interaksi sosial, bisnis maupun kehidupan keluarga sehari-hari. Silakan, Ustaz.
1: Ya, tentu saja seseorang itu tidak akan bangga apabila dia tidak mengetahui tujuan diturunkannya Al-Quran termasuk sebagai pedoman hidup ini. Tapi manakala masuk dalam mindsetnya atau pemahamannya yang utuh serta keyakinannya, dia akan mencoba menggali mutiara-mutiara hikmah dan hukum yang ada dalam Al-Quran. Dan semakin digali Al-Quran, semakin mendapatkan keindahan Al-Quran itu sendiri. Itu menjadi masalah. Dan kita sudah hidup di zaman yang sangat sedikit sekali orang yang fokus dengan Al-Quran ini. Karena memang perubahan zaman ini sangat terasa. Al-Quran yang sebagai tuntunan menjadi tontonan, bukan menjadi tuntunan lagi. Sebaliknya tuntunan tontonan menjadi tuntunan. Mohon maaf ya. Kalau di zaman dahulu orang sangat mengapresiasi terhadap Ahlul Quran, tetapi di zaman sekarang ya diabaikan. Sehingga apa masalahnya? Masalahnya adalah ketidaktahuan. Al-Quran ini memang betul-betul sebagai tuntunan hidup, bukan sebagai tontonan. Sehingga dia akan menggali, mencari tahu, karena ini sangat bermanfaat bagi hidupnya, sebagai hidup matinya gitu kira-kira.
0: Iya. Baik, Stas, kalau kita bicara tentang Al-Quran yang katanya sebagai pedoman hidup ya bagi setiap manusia, tetapi kalau melihat konteks yang terjadi ya di era modern saat ini, ya apalagi dari kalangan muda ya, bahkan pedoman hidupnya itu lebih banyak mendapatkan dari media sosial, dari dunia maya begitu ya. Nah, tentu ini juga perlu digambarkan Ustaz ya, berkaitan dengan respon terhadap perkembangan teknologi di era informasi pesat dan krisis moral saat ini. Nah, mungkin ada sebuah pertanyaan, prinsip-prinsip Al-Quran mana yang paling krusial untuk membentengi generasi muda kita agar tidak kehilangan arah begitu?
1: Ya, ini sangat menarik sekali pertanyaannya, karena ini yang dihadapi oleh kita semua. Tapi bukan berarti kita pesimis, dan memang itu ada pesimisnya dari Al-Quran. Kita mulailah dari diri kita dan keluarga kita. Quran itu satu wa ahlikum nar. Benar misalnya menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya itu tadi, kita paksa diri kita menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan zaman ini seperti medsos. Nah, sejak ini anak-anak kita perkenalkan dengan Al-Quran. Sekalipun juga misalnya ada HP, maka kita bisa atur misalnya. Tetap ada waktu untuk belajar Al-Quran, tidak selamanya waktu digunakan untuk HP misalnya, atau misalnya kita dengan berbagai macam cara kita lah itu. Pasti bisa kok selama ada komitmen, karena kita juga harus bagaimana caranya Al-Quran ini bisa hadir bukan cuma mensos dalam pikiran, bahkan bagaimana caranya medsos ini kita jadikan sebagai alat. Saya pernah bertemu dengan seorang guru mengaji di kampung dengan menggunakan medsos ini. Jadi medsos ini kita jadikan sebagai sarana juga, jangan kita jadikan sebagai sebagai hal-hal yang membuat kita mungkin putus asa. Kok anak-anak muda sekarang tidak mau dengan Al-Quran, maunya cuma HP. Nah, di medsos ini sudah banyak juga orang yang berdakwah mengajarkan Al-Quran. melalui medsos, bagaimana misalnya dengan bacaan yang jelas. Termasuk istri saya juga, alhamdulillah ikut belajar meningkatkan kemampuan tajwidnya, kemampuan bacaan yang bagus itu melalui medsos.
0: Allah. Artinya pemanfaatan media sosial tidak salah, manakala pemanfaatannya sesuai dengan apa yang menjadi panduan kita ya, karena di media sosial terdapat Al-Quran. Nah, mungkin ada konteks lain juga yang perlu mendapat perhatian bagi Tuan Ustaz. Kadangkala apa yang kita bincangkan pagi hari ini, misalnya Al-Quran sebagai pedoman hidup, ada juga sebagian orang menyikapinya terlalu ekstrim begitu. Nah, bagaimana sebenarnya cara untuk mendudukkan pemahaman kita terhadap Al-Quran, Ustaz, agar seimbang begitu ya, tidak ekstrim, agar ya tidak terjebak dalam pemahaman yang terlalu kaku begitu ya, atau sebaliknya terlalu bebas. Nah, silakan.
1: Ya, memang ini matika bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dengan baik. Al-Quran itu kan dipahami dengan penafsiran yang sesuai dengan petunjuk Nabi kita atau yang tidak sesuai. Nah, ini masalahnya. Ini terkait dengan ilmu tafsir, ilmu yang mengungkap mana hukum-hukum dan mutiara-mutiara yang ada dalam Al-Quran. Ini yang tafsir. Jadi persoalan tafsir itu terkadang dipahami secara ekstrim, tidak sesuai dengan pemahaman yang seharusnya. Maka disinilah fungsinya bagaimana cara kita belajar Al-Quran, belajar kepada ahlinya. Karena ini kita sudah hidup di zaman fitnah, sudah jauh dari, karena sudah sedikit ulama yang konsentrasi masalah ini. Dan ini mungkin ya termasuk tanda-tanda kiamat.
0: Iya, kita sudah berada di akhir zaman begitu ya.
1: Akhir zaman. Tapi kita tidak boleh menyerah, karena sebelum kita orang akan memprimadonakan Al-Quran kembali. Al-Quran ini akan semakin masyarakat dalam kehidupan manusia.
0: Iya, artinya di akhir zaman seperti ini, apapun sesuatu dan peristiwa yang selama ini di luar terjadi di luar nalar kita, tentu saja Al-Quran akan menjawab semua itu. Mungkin seperti itu, Ustaz, ya.
1: Itu sudah pasti. Jadi saya, kalau saya punya pemahaman dan keinginan, selama ada keinginan, selama ada kemauan, jalan menuju Roma itu pasti akan terbentang luas. Dalam Al-Quran disebutkan, waman jahadatina lanah biannahum sebulan. Orang berjuang menjalankan, termasuk mempelajari Al-Quran, kami akan berikan kemudahan-kemudahan. Sekarang ini serba mudah, apalagi menggunakan media teknologi. Iya, maka orang di kampung di atas gunung pun bisa belajar langsung dengan seorang tani dari kota-kota besar, bahkan dari penjuru dunia. Saya sendiri sekarang ini mendengarkan ceramah ya Ustaz dari luar negeri, kebetulan saya bisa bahasa Arab, jadi ya, alhamdulillah. Saya tidak perlu lagi pergi ke negara-negara penjuru, tidak perlu lagi ke Mesir, tidak perlu lagi ke Saudi Arabia, ke mana-mana, ke Qatar dan yang sebagainya, ya cukup mengakses cara mereka lewat HP. Nah, itu salah satu contoh.
0: Masya Allah.
1: Kemudahan-kemudahan yang ada di zaman sekarang. Tapi karena ketidaktahuan manusia, ya sehingga justru yang terjadi adalah negatif. itu yang muncul. Dan Rasulullah SAW mewasiatkan kita dahulu dulu Al-Quran. Kalau perlu, sebelum kita beraktivitas, bacalah dulu Al-Quran. Begitu sebaliknya, kita menutup aktivitas, baca dulu Al-Quran. Karena Al-Quran ini banyak sekali manfaatnya. Sebagai penyembuh penyakit, penyakit hati, penyakit fisik, itu ada dalam Al-Quran khasiatnya. Sebagai bukan cuma sebagai petunjuk, sebagai bahkan yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Ini adalah salah satunya adalah Al-Quran. Ikra' Al-Quran, membaca Al-Quran saja itu menjadi jaminan akan diselamatkan oleh Al-Quran terhadap kiamat dan lain sebagainya.
0: Artinya bukan hanya sebatas pedoman hidup saja ya, justru ini bisa menjadi gudangnya ilmu pengetahuan, hikmah dan banyak sekali. Ya, baik, Ustaz, tak terasa.
1: Termasuk,
0: ya.
1: Termasuk mendapatkan rezeki itu dalam surah Al-Anfal, Al-Quran bisa mendapatkan rezeki. Bahkan saya sudah pernah ketemu dengan orang yang susah. Dia menceritakan, Ustaz, saya ini jadi sarjana karena mengajarkan Al-Quran.
0: Okay.
1: Di zaman waktu masih susah untuk meraih pendidikan sarjana.
0: Oke, okay. Ya, baik Ustaz, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita kembangkan ya berkaitan dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Mungkin di penghujung dialog kita pagi hari ini ada beberapa pesan-pesan penting sebagai penutup ya untuk bagi umat Islam yang perlu disampaikan kepada kita sekalian agar hubungan kita dengan Al-Quran itu yang menjadikan pedoman hidup ini semakin erat dari hari ke hari. Silakan Ustaz.
1: Ya, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup, marilah kita akrab dengan Al-Quran. Marilah kita jadikan Al-Quran ini sebagai kebutuhan yang sangat bermanfaat bagi hidup kita. Artinya, kalau ibarat butuh air agar tetap hidup, ya kira-kira seperti itu gambarannya. Kita mempelajari, mengamalkan dan mengaturkan yang akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita.
0: Baik.
1: Kira-kira begitu.
0: Terima kasih banyak Ustaz ya atas waktu dan kesempatannya pagi hari ini sudah berbagi kajian Islami, pengetahuan terhadap pentingnya menyikapi sesungguhnya Al-Quran merupakan pedoman bagi hidup kita sebagai umat Islam ya. Semoga apa yang kita bincangkan pagi hari ini bisa bermanfaat ya bagi semua orang. Sekali lagi terima kasih ya Ustaz atas waktunya.
1: Ya,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Demikian peringatan kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada ya, dialog Islami pagi hari ini yang sudah membahas topik tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami cukupkan untuk kebersamaan kita di dialog Islami pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemirsa, selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia. Tori-tori Buo dan Parigi Moto menyampaikan berita daerah.
1: Mudah-mudahan momentum Hari Anak Nasional kita mampu untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengemuka berkenaan dengan anak-anak kita. Kalau kita melihat data saat ini, berdasarkan penyampaian dari Dinas P3A, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, tahun 2025 itu ada kurang lebih 60-an kasus kekerasan terhadap anak.
2: Jadi kalau program kita setelah dibangkit dulu, tentu kita ada program namanya program 100 hari. Program 100 hari ini salah satunya yang akan kita canangkan itu adalah seperti kades mendengar. Jadi kades mendengar ini dalam satu minggu itu mungkin satu kali kades ini akan turun ke dusun-dusun, kemudian mengumpulkan warga.

terkait dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya cabang olahraga gembal kini mulai banyak diminati masyarakat dan menjadi salah satu kontributor penyumbang medali untuk kontingen gua pada ajang pekan olahraga provinsi Porprov Sulawesi Tengah ke-9 di Kabupaten Banggai beberapa tahun lalu, serta diakhiri wawancara sorotan pagi terkait dengan program cek kesehatan gratis CKG di Toli-Toli. Itulah berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Jasmine.

0: Baiklah, pendengar pemirsa, untuk berita daerah pagi hari ini kami awali informasi mengenai anggota Komisi A DPRD Kabupaten Tolitoli, Jenny Yusuf, menegaskan bahwa peringatan Hari Anak yang baru saja diperingati harus menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi anak-anak di daerah ini. Martina melaporkan.
1: Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Tolitoli, Jenny Yusuf, saat dihubungi RRI mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari tindak kekerasan terhadap anak hingga pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Karena itu, ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menghadirkan program-program yang nyata dan berkelanjutan sehingga dapat menunjukkan progres yang lebih baik melalui penerapan berbagai program yang tepat sasaran.
2: Mudah-mudahan melalui momentum Hari Anak Nasional, kita mampu untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengemuka berkenaan dengan anak-anak kita. Kalau kita melihat data saat ini, berdasarkan penyampaian dari Dinas P3A, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, tahun 2025, itu ada kurang lebih 60-an kasus kekerasan terhadap anak.
1: Menurutnya, investasi terhadap tumbuh kembang anak merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Anak-anak di Kabupaten Tolitoli harus dipersiapkan sejak dini agar mampu menjadi generasi emas Indonesia 2045 yang tidak hanya berdaya saing tetapi juga mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun bangsa.
2: Kita bisa memberikan harapan-harapan kepada tumbuh kembang anak-anak daerah Kabupaten Tolitoli sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang siap untuk melanjutkan estafet pembangunan sekaligus menyiapkan generasi bangsa untuk Indonesia emas tahun 2045.
1: Jim Yusuf juga mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk keluarga, sekolah, pemerintah, dan lembaga terkait untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, ramah, serta mendukung tumbuh kembang anak sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal.
0: Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades di Kabupaten Tolitoli telah usai dilaksanakan. Desa Lelonono, Darman Isol, berhasil meraih kepercayaan masyarakat untuk memimpin desa dan berkomitmen menjalankan program yang mengedepankan penyerapan aspirasi warga. Alfiansyah melaporkan.
3: Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pilkades di Kabupaten Tolitoli telah rampung digelar. Di Desa Lelonono, Darman Isol berhasil

0: pembahasan tentang mekanisme mendengar. Kegiatan itu bertujuan membuka ruang dialog dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi warga sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan desa.
1: Jadi kalau program kita setelah dilantik ini, tentu kita ada program namanya program 100 hari. Program 100 hari ini salah satunya yang akan kita canangkan itu adalah seperti kades mendengar. Jadi kades mendengar ini dalam satu minggu itu mungkin satu kali kades ini akan turun ke dusun-dusun, kemudian mengumpulkan warga. Setelah itu kita akan melakukan dialog bersama warga. Di situ kita akan mengambil aspirasi dari warga. Apa sebenarnya dorongan warga selama ini? Nah, itu yang kemudian kita jadikan bahan acuan untuk kita masukkan dalam program jangka panjang.
0: Sementara itu, salah seorang warga desa Lawang, Samsudara, menanggung.

0: Saya sebagai warga memang punya kepentingan untuk membantu, setidaknya saya memberikan kontribusi suara pada orang yang memang tepat untuk memimpin Delano. Jadi saya ke depannya memang mengharapkan Delano ini lebih baik seperti apa yang sudah dikatakan oleh kepala desa yang terpilih.
1: Berakhirnya tahapan pilkada di desa, Lolo diharapkan menjadi awal bagi terciptanya pemerintahan desa yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dukungan serta partisipasi seluruh warga dinilai menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
2: Masyarakat di Kabupaten Tolikara dengan Kabupaten Buo dihimbau terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi. Selengkapnya, Sardono melaporkan.
3: Masyarakat di Kabupaten Tritoli dan Kabupaten Buo himbau terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi. Kepala BMKG Tritoli Wahyu menjelaskan wilayah Sulawesi Tengah termasuk Kabupaten Tritoli dan Kabupaten Buo berada di kawasan yang diapit oleh sejumlah patahan aktif. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas kegempaan di wilayah ini cukup sering terjadi sehingga masyarakat perlu memahami langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerugian harta benda. Menurut Wahyu, salah satu upaya mitigasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat yakni memastikan bangunan rumah maupun gedung dibangun dengan memperhatikan standar konstruksi tahan gempa. Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui jalur evakuasi ketika berada di kantor, sekolah, pusat perbelanjaan maupun gedung-gedung pelayanan publik. Ia menambahkan masyarakat harus membiasakan diri memperhatikan lingkungan sekitar, mengenali lokasi pintu darurat, serta mengetahui titik kumpul yang telah disiapkan. Pengetahuan ini dinilai sangat penting agar masyarakat dapat bertindak cepat dan tepat ketika terjadi gempa bumi.
4: Wilayah kantor kita, ketika bekerja kita harus tahu ketika ada gempa, jalur-jalur evakuasinya di mana, dan kemudian ketika kita ada di area publik kita harus tahu pintu darurat di mana, kita harus tahu. Jadi ketika kita sampai di satu tempat, kita harus mengenali lingkungan kita, pintu darurat di mana, kemudian habis kita, dan terutama jangan panik. Jadi ketika ada gempa, yang pertama, misalnya kita melindungi kepala kita, kita cari pelindung di bawah meja, seandainya ada, kemudian kalau tidak ada, kita lindungi kepala kita terlebih dahulu, dan kemudian setelah gempa tidak dirasakan, kita segera keluar ruangan atau ketika dalam diri. Jadi langkah-langkah mitigasi ini saya harap bisa dipahami oleh masyarakat Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Tolikara.
3: Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buo, Muhammad Kafri Marjuni, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah mitigasi sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi maupun tsunami. Menurutnya, BPBD Kabupaten Buo telah memetakan sejumlah jalur evakuasi beserta titik kumpul yang dapat digunakan masyarakat apabila terjadi gempa bumi berkekuatan besar yang berpotensi memicu tsunami. Informasi tersebut juga terus disosialisasikan kepada masyarakat agar mudah dipahami dan diterapkan saat kondisi darurat.
4: Untuk titik kumpul itu salah satunya ada di lapangan Kulango, kemudian lapangan Lamado, kemudian kalau kita titiknya di depan kantor bupati, baru naik ke atas ada tempat semuanya. Nanti sudah ada yang sebagian sudah ada jalur-jalur evakuasi yang kami pasang.
3: Selain meningkatkan kesiapsiagaan fisik, BPBD Kabupaten Buo juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan literasi informasi kebencanaan. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang beredar di media sosial. BPBD mengingatkan agar masyarakat memperoleh informasi resmi hanya melalui lembaga yang berwenang seperti BMKG dan BPBD, sehingga tidak mudah terpengaruh isu atau kabar bohong yang dapat memicu kepanikan saat terjadi bencana.
5: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buo dan Parigi Moutong dalam Warta Berita Daerah.
2: Pendengar pemirsa, kita beralih ke informasi olahraga. Cabang olahraga gobal kini mulai banyak diminati masyarakat dan menjadi salah satu kontributor penyumbang medali untuk kontingen Buo di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Setengah ke-9 di Kabupaten Banggai beberapa tahun lalu. Dari Kota Berkah Buo, Datra Hasan melaporkan.
6: Olahraga Gateball kian menunjukkan eksistensinya di Kabupaten Bogor sebagai salah satu cabang olahraga andalan penyumbang medali di setiap kejuaraan lokal maupun di luar daerah. Anggota Persatuan Gateball Seluruh Indonesia Pergatsi Kabupaten Bogor, Haryono mengungkapkan, Gateball menjadi salah satu kontributor medali untuk kontingen Bogor pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah ke-9 di Kabupaten Banggai beberapa tahun lalu, di mana turut menyumbangkan 2 medali baik kontingen Bogor. Dikatakan, capaian tersebut menjadi motivasi bagi pihak yang terus meningkatkan pembinaan atlet Gateball sekaligus memperluas sosialisasi olahraga ini kepada masyarakat, terutama kepada para siswa sekolah dengan tujuan olahraga semakin dikenal dan diminati masyarakat luas.
7: Untuk pertama itu masyarakat itu masih agak bertanya-tanya ini olahraga apa, karena dari ya lama-kelama termasuk saya sendiri berminat. Kalau kita tahu dari aturannya apa semua di dalam permain itu tertarik dengan begini.
6: Ditambahkan upaya menunjukkan hasil positif klub Gateball Probolinggo misalnya telah berhasil mengantongi sejumlah medali dalam berbagai kejuaraan tingkat regional dan nasional, di mana prestasi ini membuktikan atlet Gateball mampu bersaing dan mengharumkan nama daerah di kancah lebih tinggi.
7: Kita alhamdulillah ada beragam itu, kita juara 1-2, kita sahabat di juara sekali 1-2. Untuk hari ini kita sudah 2 kali juara bertahan di untuk di Banggai itu macam sudah 2 kali kita pertahankan kita punya juara di sana.
6: Haryono berharap dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan dunia pendidikan dapat terus mengalir demi kemajuan olahraga Gateball di Kabupaten Bogor sehingga semakin berprestasi dan dikenal secara luas, tidak hanya menarik tetapi juga syarat nilai sportivitas dan strategi.
2: Masih dari Kota Berkah Bogor, pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan para atletnya jelang gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda Sulawesi Tengah ke-24 di mana Bogor bertindak sebagai tuan rumah nantinya. Dari Bumi Pegogol, Renaldi menurunkan liputannya.
8: Ketua Harian PBVSI Bogor Saiful menyampaikan bahwa proses pemusatan latihan atau training center berjalan untuk atlet Pobda telah berlangsung secara intensif setiap hari sejak 17 Juli lalu dan diproyeksikan berjalan selama kurang lebih 1 bulan hingga pelaksanaan kompetisi. Sebelum memasuki TC harian ini, tim PBVSI Bogor sempat menggelar latihan fisik dan teknik serta agenda tryout ke Gorontalo. Mengingat para atlet masih bersatus pelajar aktif, jadwal latihan sebelumnya difokuskan pada akhir pekan agar tidak mengganggu kegiatan persekolahan. Lantaran lapangan bola voli milik Dispora di Pasar Sentral Bola atau Gendar saat ini sedang dalam proses rehabilitasi, lokasi latihan atlet Pobda dialihkan sementara ke lapangan SMA Negeri 2 Biau. Untuk menjaga kebugaran dan performa maksimal para atlet, tim pelatih menerapkan skema latihan ganda setiap pertemuan, yakni sesi pagi difokuskan penuh pada peningkatan kondisi fisik, serta sesi sore difokuskan pada pemantapan teknik, taktik permainan, serta latihan strategi bertanding.
9: Alhamdulillah Pobda, sekarang ini setiap hari kita sudah lakukan latihan. Sejak tanggal 17 Juli kemarin, itu sampai pelaksanaan Pobda. Mereka sudah TC, kurang lebih semuanya minuman. Sebelum kita tryout merantau ya, kita TC 1 minggu latihan. Tapi sebelum TC 1 minggu itu, ada-ada ini karena kan mereka sekolah. Jadi kita coba mereka itu bisa penuh untuk ketemu.
8: Terkait potensi terganggunya jadwal akademik, Saiful menegaskan telah berkoordinasi erat dengan Dispora serta Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi. Atlet pelajar yang berasal dari luar kecamatan seperti Palele dan Lakea dipindahkan sementara ke sekolah di kawasan Kota Bogor sebagai siswa numpang belajar.
9: Pak Kadis itu kemarin berangkat sebelum UTC, Pak Kadis Dispora itu berangkat ke Dinas Pendidikan Provinsi. Proses administrasinya sudah selesai semua. Hanya mereka memang pada saat pagi itu mereka izin ada lambat masuk karena pagi kan latihannya full. Itu kemudian untuk sore itu mereka pulang cepat.
8: Sebagai tuan rumah Pobda ke-24 Sulawesi Tengah, PBVSI Bogor tidak main-main dalam memasang target. Saiful optimis dapat meraih medali emas pada cabang olahraga bola voli. Menurutnya, patokan target tinggi penting untuk memacu semangat juang serta optimisme para atlet dan tim pelatih. Sementara itu, untuk persiapan Porprov Sulawesi Tengah di Morowali, PBVSI Bogor telah menyelesaikan tahapan seleksi atlet untuk kategori voli indoor dan voli pasir sejak bulan Juni lalu. Saat ini, tim tinggal menunggu jadwal resmi TC dari KONI Bogor, di mana latihan intensif Porprov diproyeksikan mulai bergulir usai gelaran Pobda bulan Agustus mendatang.
2: Geliat UMKM di Tolitoli akan tumbuh berkembang dengan dukungan masyarakat. Ini terlihat dari animo masyarakat dan kegiatan Car Free Day yang diwarnai dengan senam sehat bertempat di zaman kota Tolitoli. Kembali Martina melaporkan.
10: Sempat vakum beberapa bulan, Car Free Day di Toli-Toli kembali ramai dengan aktivitas di Taman Kota Toli-Toli yang berlangsung kemarin. Senam bersama maupun jogging di lapangan dilakukan masyarakat sambil menikmati jajanan kuliner para pelaku UMKM. Hadir Bupati Toli-Toli didampingi Ketua DPRD Toli-Toli serta Sekda Toli-Toli. Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Hayya mengapresiasi CFD yang kembali beraktivitas. Kegiatan CFD yang diisi dengan senam sehat bersama tentu sangat bermanfaat dalam menjaga kesehatan, sehingga dihimbau masyarakat untuk berpartisipasi meramaikan CFD setiap hari Minggu.
11: Penting untuk kita lakukan untuk yang lebih baik, yaitu olahraga, senam. Karena kita lihat ini banyak orang yang sakit. Kalau olahraga, insya Allah pasti jadi sehat. Sehingga kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli akan mengarah dan pikiran saya untuk bagaimana masyarakat kita ini yang ada di Toli-Toli harus jadi sehat, harus olahraga. Sehingga kami bersama pemerintah teman-teman untuk mendorong dinas olahraga yang membuat kegiatan ini.
10: Selain mendapatkan manfaat sehat melalui CFD, Bupati juga berharap masyarakat mendukung kehadiran UMKM yang menawarkan berbagai ragam makanan dan minuman, serta souvenir. Menurut Bupati, melalui agenda setiap minggu, CFD, Pemda Toli-Toli akan memindahkan senam setiap Jumat digeser setiap hari Minggu saat CFD. Untuk itu diharapkan para PNS di lingkup Pemda Toli-Toli meramaikan senam sehat bersama setiap minggu dengan mengajak keluarga.
2: Para pemirsa, program cek kesehatan gratis atau CKG ini merupakan layanan pemeriksaan kesehatan yang disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh screening kesehatan tanpa dipungut biaya. Pemeriksaan ini tujuannya untuk mendeteksi dini berbagai faktor risiko dan penyakit sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan maupun pengobatan lebih cepat sesuai kebutuhan. Nah, seperti apa masyarakat Kecamatan Dakopemian dalam memanfaatkan program CKG ini? Kita ikuti perbincangan reporter RRI Ahmad Mukadas bersama Kepala UPT Puskesmas Dakopemian Rahmat Fajri.
12: Pak Rahmat Fajri selaku Kepala Puskesmas Dakopemian. Pak, ini saat ini masih tengah bergulir program cek kesehatan gratis CKG sebagai buah daripada program yang tengah dijalankan oleh Pak Presiden Prabowo. Khusus kita di Kecamatan Dakopemian, Pak, seperti apa gambaran program cek kesehatan gratis yang termanfaatkan oleh masyarakat di 4 desa? Pak Kapus, silakan, Pak.
13: Ya, alhamdulillah sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan Toli-Toli, kami juga di PKM Dakopemian memang sekarang lagi marak-maraknya untuk melaju untuk pencapaian target cek kesehatan gratis di masyarakat. Alhamdulillah di Dakopemian sendiri sejauh ini kami dalam progres yang baik, terbukti kemarin sesuai dapat penghargaan kemarin dari Pemkab, kita adalah PKM dengan capaian CKG tertinggi sejauh ini.
12: Iya. Meskipun mencapai pada level tertinggi capaian cek kesehatan gratis CKG, tentu ada juga masyarakat mungkin yang belum memanfaatkan secara maksimal program ini. Bagaimana upaya kita, Pak Rahmat selaku Kapus?
13: Iya, memang CKG ini penuh tantangan. Ya, selain kondisi ya keuangan yang kita ketahui bersama sekarang, juga kondisi masyarakat kita yang memang masih acuh tak acuh soal CKG. Karena pada umumnya memang masyarakat kan kalau datang berobat itu kan mereka merasa nanti sakit dulu baru berobat. Sementara CKG ini kan difokuskan ke masyarakat yang justru yang sehat. Jadi masyarakat yang sehat yang tidak punya keluhan sakit, sehingga kita tahu seperti apa kondisinya. Apakah screening penyakitnya atau hal-hal lain yang bisa menjurus ke penyakit yang akan diderita masyarakat.
12: Ya. Ya. Tetapi apa upaya yang kita lakukan, Pak, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar memanfaatkan program ini, Pak Rahmat?
13: Ya, kita selalu melibatkan lintas sektor tentunya di kecamatan. Kalau tanpa bantuan juga pemerintah desa setempat dan juga pemerintah kecamatan, dalam hal ini Pak Camat selaku ketua atau koordinator dari CKG di kecamatan, tentunya kami tidak bisa apa-apa. Jadi sejauh ini tantangannya cukup kompleks, tapi alhamdulillah terbantukan dengan dukungan dari pemerintah setempat seperti itu.
12: Iya, Pak Rahmat, kalau kita melihat juga ini kan cek kesehatan gratis ini mau hampir sama dengan pemeriksaan kesehatan seperti biasa. Nah, ini kan ya, masyarakat seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa mereka ke puskesmas itu nanti sakit dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana juga Anda melihat persoalan ini sehingga mereka bisa memanfaatkan program ini dengan maksimal, Pak?
13: Iya, CKG sendiri kalau kita hanya menunggu di puskesmas memang agak berat. Pasti cakupan kita juga akan terbatas. Tetapi karena kami terjun langsung ke lapangan, baik itu di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan maupun langsung terjun door to door ke rumah, sehingga kerja-kerja kami terkait CKG ini bisa terpenuhi dengan baik sejauh ini.
12: Iya. Nah, ini kan ada pepatah seperti ini Pak Rahmat, mempertahankan sebuah prestasi jauh lebih berat ketimbang merebut seperti itu. Nah, ini prestasi yang Anda sudah raih di program CKG ini, bagaimana Anda pertahankan secara maksimal ke depannya Pak?
13: Iya, sebenarnya soal prestasi kita tidak terlalu ini, kita tidak fokus ke sana. Yang penting kita punya capaian-capaian yang sudah ditetapkan lewat sasaran-sasaran CKG itu terpenuhi. Kalau soal prestasi sendiri sih, itu ya akan datang pastinya. Tapi yang penting kerja-kerja kita dalam hal pelayanan CKG terhadap masyarakat itu bisa terpenuhi dengan baik.
12: Iya. Apa yang paling banyak diperiksakan oleh masyarakat Pak di program CKG ini Pak?
13: Ya, CKG ini kan terbagi dua, ada CKG umum dan CKG sekolah. Kalau CKG sekolah tentunya sasarannya para pelajar. Tapi kalau CKG umum itu tentunya sejauh ini yang paling banyak ya di screening di penyakit tidak menular
12: Ustaz. Oke, baik. Selaku Kapus Dako Pemean, apa harapan Anda Pak kepada masyarakat di 4 desa di Kecamatan Dako Pemean? Silakan Pak Rahmat.
13: Ya, selaku Kepala Puskesmas, saya berharap program ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, karena sebelum jatuh sakit tentunya kita harus punya antisipasi langkah-langkah pencegahan. Nah, di kesempatan di kegiatan CKG inilah kesempatan masyarakat untuk mengetahui sejauh apa kondisi tubuhnya sekarang, sehingga saat mungkin nanti sakit nanti dia sudah bisa mengantisipasi seperti itu.
12: Baik, Pak Rahmat, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan kita berbincang Pak.
13: Siap-siap, terima kasih.
12: Assalamualaikum Pak Rahmat.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wawancara tadi sekaligus mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Jasmin bersama rekan-rekan teknik Rio dan Hairdin menyampaikan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kayu bakar itu.
1: Memangnya kenapa, Kak?
0: Kita olahraga dulu, lari-lari di lapangan, biar keringat, supaya badan sehat.
2: Perlu kawan tahu, olahraga itu bisa dalam berbagai kegiatan yang sifatnya olahraga fisik. Bisa berolahraga di dalam gedung, misalnya bulu tangkis, tenis meja, bola voli, dan lain sebagainya. Nah, olahraga kan juga bisa dilakukan dengan kegiatan angkat air, belah kayu bakar, berkebun, atau aktivitas lainnya, kan? Di dalam badan yang sehat, terdapat jiwa yang sehat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: cuacanya lagi cerah ini ya. Aduh, tapi ini badan ini kayaknya rasa kaku semua ini. Aduh, jangan-jangan ada yang kirim-kirim. Iya, aduh, pagi hari ini saya tidak sendiri. Ini sudah ada abang-abangku yang bagus-bagus semua pagi hari ini. Iya, assalamualaikum.
1: Wah, ini badan mau patah-patah ini.
0: Itu sudah. Soalnya ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ada Om Sudin juga ini ya.
1: Ada suara-suara burung di belakang-belakang ini pas siapa ya?
0: Biasa kalau biasa kalau ada suara burung itu kan apa kardian gitu ya. Tapi memang serius ini, aduh. Ini mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut ini, tulang-tulang semua, aduh, kaku semua.
1: Di air laut setengah jam saja, atau 15 menit saja. Ayo gitu ya, Rita. Iya. Pagi, siang, tengah malam, boleh.
0: Waduh.
1: Ya, Pak Sudin bagaimana, Pak Sudin?
2: Kalau menurut saya berbahasa ini, Pak Hardian ini, Pak Insinyur ini.
1: Iya.
2: Ini gagasan yang baru, Tanjung Batu Perut kelihatan terus tinggal.
1: Iya, orang ini sepanjang waktu, Taman Kota, MSB, kemudian habis waktu.
2: Iya, perlu bergabung memang ini di cek ya.
1: Ayo, mari. Kita sudah banyak campur di kantor bupati, semua berharap. Di Pantai Gaukan, senang hari Ahad, mari.
0: Kita
1: Pak Sudin dengan Pak Dula ini bicara-bicara tentang berenang lah, jalan kaki lah. Ini kan sekarang ada program cek kesehatan gratis tuh. Itu bagus lagi, lebih bagus lagi. Pak Sudin biasa bagaimana cek kesehatan gratisnya ini?
2: Iya, jadi kalau kita ini Pak, ya utamanya lansia. Jadi pelayanan kesehatan itu sudah dilakukan di kelurahan dan desa juga.
0: Oh iya, gratis.
2: Kalau
1: gratis Pak.
2: Pulang dari sana ya dapat obat-obat itu bapak-bapak.
0: Obat apa semua?
1: Komunitas senang pernafasan dari puskesmas ya. TKG juga ada lebih 60 orang antri bagus hasilnya. Jadi tahu status kita, wah ini gula darah ini sudah 2000 misalnya, lumayan kan.
2: Cuma Kak Hardi dan Pak Sudin ini, apa saya kasih ke puskesmas itu?
1: Terus begini, perawat bilang begini, ini apa bangi ke klinik lansia saya bilang kamu kira sesuatu
2: ya cek umur lebih
1: perasaan sudah tua padahal masih 15.
2: Ini kan begini, ini kan salah satu lancarnya kesehatan tuh pengecekan. Ya kan kita ini di lansia ini sudah banyak janda dan duda.
0: Saya
1: sudah saling meninggalkan.
0: Saya kok jadi teringat itu Pak Sudin punya ini, aduh. Cek kesehatan gratisnya ini bikin penasaran ini sampai masih ada duda ini.
1: Saya setuju TKG itu.
2: Ya penting kalau masih bagus mata fungsinya apa berarti masih.
1: Betul. Kalau lihat merah itu masih jelas, masih kelihatan itu pasti masih sehat. Jadi lansia itu rata-rata tinggi Iya ya. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa melawan kodrat semua yang kapan waktunya.
0: Syukur-syukur ini semua itu bisa mengalami.
2: Kelihatan ini, kelihatan saat ini ada yang belum pensiun, sudah pergi.
1: Sudah jelas-jelas sudah mengalami muda, toh.
2: Iya.
1: Yang muda itu pasti mau mengalami tua. Makanya berusaha.
0: Iya, sebenarnya abang-abangku pergi itu bukan berarti apa ini, hanya pindah alam saja.
2: Pindah alam saja. Apalagi ini Mas Udin dengan Kang Ardian, tuh ini kalau bulan tua begini tekanan tuh tambah tinggi. Ternyata dia
1: kalau saya alhamdulillah. Jadi kalau tanggal tua itu karena darat itu, aduh, kenapa kegiatan kau banyak gitu? Itu yang kita.
0: Makanya diprogramkan cek kesehatan gratis begitu.
2: Iya.
1: Betul itu memang pemerintah pintar.
2: Iya. Jadi kita terima kasih nih kepada pemerintah Buol, Tori-Tori, Margi Motong. Jadi menyediakan fasilitas kesehatan gratis. Kalau di aplikasi itu satu sehat itu ada kartunya kan?
1: Ya.
2: Ada jadwal apa?
1: Ini ada informasi yang sangat menyenangkan buat lansia.
2: Iya.
1: Ada informasi lansia mau dapat makanan bergizi gratis juga.
2: MTG.
1: Ya, iya informasi.
2: Katanya bubur.
1: Itu saya tidak tahu bubur katanya.
0: Bayangan kita sih ke situ, semuanya itu rada-rada bubur.
2: Tapi kita harus terima kasih ya kepada pemerintah daerah, para bupati di Buol, di Tori-Tori. Dinas Kesehatan sudah menyediakan apa kesempatan kepada semua masyarakat ini ke apa cek kesehatan gratis, bukan hanya lansia, anak SD, hamil,
1: iya, seperti itu. Karena begini Pak, kalau nggak di CKG di mana-mana gitu, pasien kalau di rumah sakit kok pasti penuh.
2: Iya betul.
1: Karena semua sekarang tidak bayar, jadi biar pilek, aku usah pilek, aku puskesmas. Wah itu kan antriannya apa?
2: Woi, 100.
1: Ya, kalau mau kan kalau pilek tidak masuk BPJS. Yang masuk paket enggak, yang masuk paket makanya kan kasihan. Sementara petugasnya di puskesmas, di rumah sakit itu ya namanya sedikit saja gitu, tidak signifikan dengan yang gratis-gratis itu.
2: Kalau Pak Sudi, kesehatan gratisnya rutin kan tiap bulan atau tiap minggu atau gimana? Biasa kan kalau sewa-sewa 2 bulan baru periksa. Tetap dicek
0: tapi selalu juga enggak Bang Sudin ini aktif terus selalu ya. Bahwa jalan begitu luar biasa ya. Mungkin itu salah satu Bang Sudin ini masih tetap awet kayaknya begitu.
1: Prima.
2: Apalagi Kang Ardi tiap hari berenang tuh jalan kaki
0: sendiri. Aduh.
2: Tanjung Batu luar biasa memang Pak.
1: Iya, Tanjung Batu banyak. Ya istilahnya itu sama dengan kolam air tawar yang terlindung. Satu-satunya di Sulawesi Tengah mungkin. Atau di Indonesia ya, cuma di Tori-Tori yang punya. Dan yang di dalam dermaga itu kan terlindung dari macam-macam.
2: Iya.
1: Dari predator, ombak besar juga tidak sampai ke situ karena ada dermaga itu. juga nih, ah tua-tua ini Pak, kalau pacarnya gimana? Jadi kita pertama dengan operator itu udah bersahabat. Yang kedua dia tahu, wah modelnya ini 5 tahun nih, kalau di nyesika juga keras ini dia. Jadi sebenarnya prosesnya ada yang berani.
2: Ya ini lebih tepat, dia lihat itu karena oh ini yang semua Lidiano ini.
1: Harus kita kan sudah kenal semua nih, ini yang baik, tahu dari RRI, biasa keuangan Tanjung Baru, wah langsung bini, wah ini buka baru ini, pasti enak ini kalau disikat gitu.
2: Pastinya ini terbatas juga Pak, ini kalau buaya darat dan buaya laut ini beda.
1: Ini sosok buaya ini dalamnya lebih semua, ada ini kan ada apa-apa bot itu, parkisa itu. Oh itu apa itu? Jadi yang biasa renang itu ada fasilitas gratis.
2: Oh gitu ya, Pak
1: ya. Ya, kita suka bersama semua dengan pelayannya di situ.
2: Tapi Pak Kang Ardi, saya setuju sekali Kang Ardi tiap hari berenang. Kalau boleh nih, memang di tempat-tempat fasilitas pariwisata, olahraga itu ya, ada mungkin ada kesehatan gratis di situ. Sebelum dan sesudah, jadi kan bisa kelihatan perbedaannya.
1: Iya betul. Jadi di situ itu kalau saya ngomong kan tidak bagus. Oh ini sebenarnya langsung ketemu aja kalau Kang Ian atau dari wawancara yang 4 bulan lalu digotong atau dipopong ke sana ya. Sekarang sudah bisa bawa motor sendiri. Orang yang bicaranya sekarang
0: kaku,
1: ada gelas
0: otot-otot pada kaku langsung ya, di sana kan iya ya. Oh, luar biasa.
2: Ya, saya kerja pun tiap hari. Pas ini bagaimana kita jalan ke sana kan?
1: Bisa apa ini? Ya. Saya sementara sudah ya. Lampu merah ini.
0: Oh, on the way ya. Juga ya.
2: Ya. Iya. Cuma ya, memang perlu diperhatikan kalau bulan tua begini tekanan tambah tinggi.
1: Pasti ini masalahnya. Jadi menurut para ahli itu berkorelasi sangat nyata gitu.
0: Pokoknya kalau ke Tanjung Batu langsung turun semua itu tekanan, apalagi abis lihat predator itu.
1: Abis dari Tanjung Batu kayaknya terus ke rumah, lobi sedikit, tidur sampai jam berapa?
2: Wah, syukur ini buat awal ya.
1: Itu kita syukur ini. Saya usia 64 masih bisa renang, masih bersenang, jalan.
2: Ini mah cuma Pak Sudin ini umur dirahasiakan atau tidak ini berapa ini? Saya sudah 61.
1: Yang bisa dirahasiakan setahu semua itu data sudah lengkap,
0: Cuman berdua Kang Ijan dengan Pak Sudah. Kalau setiap hari Tanjung Batu mangkal di sana, takutnya nanti dibilang ini apa ngembel apa. Ya, Pak.
2: Berarti Pak Har di sana itu lengkap
0: sarannya
1: apa semua ya? Ada pelindungnya apa pelaku, saya bawa pelaku. Iya gratis dari jerigen bekas itu, jerigen bekas minyak yang 5 liter itu di kerakit 2. Ah aman biar sampai lingkungan terendam.
0: Menarik gitu sampai itu.
2: Iya, jadi memang saya berharap Pak Hari juga bisa apa memberi pemahaman kepada teman-teman yang berenang itu selalu safety ya, keamanan,
1: lampu. Banyak, saya pun dari kecil tidak pernah pakai pelampung. Nah, itu kan sudah susah baku bantal itu kan.
2: Jadi kesimpulannya Pak Hari gimana ini masalah cek kesehatan gratis untuk semua. Apa tahapan ya dari balita, ibu hamil, apa segala macam?
1: Iya kan itu berkaitan pada kesehatan ke depan. Kayak ada stunting itu kan orang harus tahu apa badan anak yang di bawah 2 tahun rutinnya bulan gitu kan. Ibu hamil gimana pula pasti konsen semua bisa kaget. Ya semuanya berkaitan supaya Indonesia sehat ini progresnya itu sukses, gitu kan? Tidak bisa dibuat-buat semua, tidak bisa. mungkin 5 jadi, tahun, 10 tahun ke depan baru ditahui hasil dari kejadian.
3: Orang bilang begini, Kang Ardi, Pak Sudin, Pak Adula, sekaya apapun, setinggi apapun jabatan, kalau kau sakit itu tidak ada
1: artinya. Tidak ada artinya, betul itu, saya seperti itu.
3: Iya, jadi menurut Pak Sudin gimana nih, supaya cek kesehatan gratis nih?
2: Jadi perlu itu kesehatan, Pak, memang. Karena saya juga tidak bisa buat apa-apa,
3: ya. Iya.
0: Mungkin maksudnya Pak Sudin, yang penting yang perlu itu ya gabung ke Tanjung Babi ya.
2: Ini Pak Jaya, ini harus perlu karena kita hanya lihat di postingan saja ini kalian atau yang gabung saja
0: ya,
2: biasa ini
0: betul.
2: Jadi kalau bicara apa sehat ini, walaupun ikan bakar dia, weh, baronan atau apa segala macam kalau sakit sehat.
0: Jadi penonton ya.
2: Jadi penonton.
1: Jadi
3: terakhir.
1: Kemarin ini Bapak Sudin, padahal ini kayaknya ini Kang Aris sudah mau berenang, jadi kita orang
3: harus
0: Terima kasih.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan bedeng gigi.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RR Tolitoli, Buo dan Parigi Mautong. Sudah pukul 7 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah, mengingat hari ini hari Senin ya, mungkin agak sedikit beda ya perlakuan aktivitas yang Anda kerjakan beberapa hari sebelumnya. Hasil Senin ya biasanya memungkinkan Anda untuk agak padat ya pekerjaan, karena sempat menikmati suasana liburan, belum lagi pekerjaan yang sempat tertunda ya beberapa hari sebelumnya. Nah, peringat untuk pagi hari ini sambil menemani Anda yang tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas atau menemani Anda yang sudah beraktivitas pagi hari ini, kita coba selipkan beberapa informasi-informasi terkini di wilayah Tolitoli, Buo dan Parigi Mautong. Sebelumnya peringat kita ke Parigi Mautong, ada beberapa informasi terkini di wilayah Kabupaten Parigi Mautong, diantaranya aparat kepolisian berhasil membongkar dan mengamankan 4 orang pengedar narkotika jenis sabu jaringan Parigi Mautong dengan menyita barang bukti sabu seberat puluhan gram. Kemudian Parigi, Bupati Parigi Mautong Erwin Burase turun langsung meninjau kondisi abrasi pantai yang mengancam permukiman warga di Dusun 1 Desa Palasa, Kecamatan Palasa. Bupati menginstruksikan dinas terkait, baik PUPR maupun BPBD, untuk segera melakukan kajian teknis guna mempercepat penanganan darurat demi melindungi keselamatan warga dan infrastruktur pesisir. Yang tak kalah pentingnya juga, wilayah Parigi Mautong dapat sorotan dewan terhadap pengelolaan anggaran dan proyek daerah. Dan juga mitigasi bencana hidrometeorologi dan ancaman El Nino juga difokuskan oleh pemerintah Kabupaten Parigi Mautong, pendengar.

Pendengar pagi hari ini untuk Kudai Tolu-Tolu dan sekitarnya, cuacanya cukup cerah ya, mendukung segala kesempatan yang mungkin siap-siap Anda kerjakan ya, pagi hingga sore nanti. Dan kembali lagi pendengar, hari ini hari Senin yang mengingatkan Anda yang mungkin saja banyak tugas-tugas yang harus dituntaskan. Untuk berharap semoga pagi hari ini Anda bisa tampil dalam kondisi semangat begitu ya. Dan pendengar, kita kembali hadirkan informasi berikutnya. Kita ke Kabupaten Buol, di mana jelang Pobda ke-24 Sulteng 2026 di Buol, Kabupaten Buol kini bersiap menjadi tuan rumah pekan olahraga pelajar daerah tingkat provinsi Sulteng tahun 2026. Saat ini pendengar, persiapan telah memasuki tahap krusial, termasuk pengerjaan renovasi stadion utama ditargetkan rampung awal Agustus. Maka berdasarkan jadwal, kontingen dari berbagai kabupaten kota itu akan mulai berdatangan pada 19 sampai 20 Agustus 2026, dan pembukaan resmi rencananya dilangsungkan pada 24 Agustus di depan kantor Bupati Buol. Kemudian informasi lainnya, penyaluran bantuan logistik dari BNPB pasca gempa dan juga aktivitas kegempaan lokal, di mana BMKG melaporkan adanya aktivitas gempa skala kecil yang terpantau di sekitar wilayah Laut Buol. Pihak berwenang kini terus menghimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada terhadap potensi gempa susulan, mengingat wilayah di Buol dan sekitarnya itu merupakan daerah yang cukup aktif secara seismik. Nah, itu dia beberapa di antara informasi terkini yang terjadi di wilayah Buol, pendengar.

0: berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita gak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya.
1: Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: 7:26 waktu Indonesia Tengah. Dalam informasi yang terjadi tadi, Buo dan Parigi Mautong, kita coba update informasi cuaca ya, karena informasi cuaca juga ini sangat penting untuk Anda dengarkan ya. Seperti apa untuk informasi cuaca mulai pagi hingga dini hari nanti? Selengkapnya kita menuju ke teman-teman dari BMKG Toli-Toli ya, tepatnya pagi hari ini kita sudah bersama dengan forecaster info cuaca BMKG Toli-Toli Buo dan Parigi Mautong, Mas Tony.
1: Saat ini kita ikuti info cuaca.
0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Pak Tony.
2: Baik, waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak.
0: Ya, silakan informasi untuk cuaca hari ini berlaku Senin 27 Juli 2026, silakan Pak Tony.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya forecaster on duty akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Baik, untuk informasi update perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Toli-Toli sendiri pada hari Senin ini, dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan, dan terdapat adanya potensi hujan pada waktu siang atau sore hari di wilayah Galang, Bawalan, dan Ogo Dede dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 15 km per jam. Kemudian untuk perkiraan di wilayah Kabupaten Buol, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026, dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan, dan juga terdapat adanya potensi hujan pada waktu siang hingga sore hari di wilayah Bokak, Bukal, Bonobogu, Gadung, dan Lakea, Palele Barat, dan Tiloan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 12 km per jam. Untuk selanjutnya yaitu perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Parigi Mautong. Di wilayah Kabupaten Parigi Mautong, perkiraan cuaca yaitu dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 17 km per jam. Kemudian untuk perkiraan tinggi gelombang umumnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami yaitu aplikasi Info BMKG atau sosial media kami yaitu BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Pak Tony, forecaster BMKG Toli-Toli Buo dan Parigi Mautong. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

0: lama.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantur ya.
4: Terus kalau telat ngantur, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
6: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul gas. Oke, ambil sisi dalam gas. Yuk, gas. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
6: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
7: Benar juga ya.

Selamat pagi untuk Anda yang sangat aktif ya di pagi hari ini, bahkan dalam kondisi semangat. Mudah-mudahan apa yang sudah Anda rencanakan bisa tuntas dan lancar. Selamat pagi bagi yang akan punya rencana menuju kawasan luar kota yang meninggalkan kota Toli-Toli. Semoga selamat sampai di tujuan, dan juga pastikan untuk yang tengah bersiap-siap menuju ke tempat tugas, ke tempat aktivitas, termasuk juga yang siap-siap menuju ke kawasan luar kota agar tetap memastikan yang segala keperluan dan juga berbagai persiapan yang Anda butuhkan jangan sampai di perjalanan ada yang ketinggalan, kelupaan begitu ya. Untuk itu senantiasa kita ingatkan jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita ke informasi, salah satu informasi yang menarik di Kabupaten Toli-Toli yaitu penguatan program Koperasi Desa Merah Putih, di mana pemerintah daerah bersama pihak terkait terus memperkuat fasilitas operasional program Koperasi Desa atau Kopdes di Sostengah, termasuk penambahan unit kendaraan operasional guna mendongkrak perekonomian dan distribusi logistik pedesaan di wilayah Toli-Toli untuk bulan Juli 2026 ini. Selamat pagi untuk yang dari pagi tadi sudah aktif ya, lebih awal khususnya untuk para pedagang yang ada di pasar Susumbolan, pasar shopping ya, dan juga pasar-pasar tradisional yang ada di kecamatan ya. Semoga suasana pagi hari ini memberikan begitu banyak rezeki yang didapatkan. Selamat pagi juga untuk yang sudah tiba, sudah memulai aktivitas di ladang, di kebun ya. Semoga hari ini lebih baik ya dibanding dari hari kemarin terhadap aktivitas yang Anda kerjakan.

0: Kita kembali ke informasi peringkat kita ke Palu. Pemerintah Kota Palu saat ini tengah mendukung pengembangan Duta Genre Provinsi Sesegah 2026. Pemerintah Kota Palu mendukung pengembangan kapasitas generasi muda melalui ajang Ado Jak Generasi Berencana atau Genre Provinsi Sesegah tahun 2026. Dukungan itu ditunjukkan dengan kehadiran Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu Ridwan Mustafa, mewakili Wali Kota Palu pada malam puncak kegiatan di Ballroom Hotel Best Western Koko Palu. Ajang yang mengusung tema Miracle Fitten, The Spirit of Arumika itu diikuti 15 finalis dari berbagai kabupaten dan kota di Sesegah. Kegiatan tersebut menjadi wadah pembinaan sekaligus pemilihan duta genre yang diharapkan mampu menjadi pelopor bagi remaja di daerah masing-masing. Malam puncak dibuka Gubernur Sesegah yang diwakili PLT Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Sesegah Abdul Rahab Malik. Dalam sambutannya mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Ado Jak Genre 2026. Abdul Rahab juga mengatakan generasi muda yang sehat merupakan modal penting dalam pembangunan daerah dan bangsa. Karena itu para finalis diharapkan menjadi agen edukasi mengenai kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, perencanaan kehidupan berkeluarga, dan penerapan pola hidup sehat. Nah, itu dia informasi Pemkot Palu dukung pengembangan Duta Genre Sulteng 2026. Kita ke informasi terakhir pendengar, komunitas peniti Klub Palu ajak masyarakat hidup sehat. Komunitas peniti Klub Palu terus mengajak masyarakat untuk mengharapkan gaya hidup melalui olahraga jogging dan lari. Meski baru terbentuk sekitar 5 bulan ya, komunitas ini mulai dikenal sebagai wadah yang tidak hanya mempererat silaturahmi dan menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik. Demikian untuk informasi yang kami hadirkan mengenai Komunitas Peniti Klub Palu ajak masyarakat. Dan selanjutnya pendengar, kita langsung saja ya hadirkan informasi pasar yang akan kami hadirkan khususnya untuk informasi pasar yang ada di wilayah Buol. Pagi hari ini kita sudah bersama dengan Ketua Pengelola Pasar Kampung Bugis yang ada di Kabupaten Buol, Pak Rahman Lasangi.
1: Saatnya kita ikuti Info Pasar.
0: Iya baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahman Lasangi. Pagi hari ini kita coba memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Buol khususnya mengenai harga kebutuhan pokok terkini untuk beberapa pasar yang ada di Kabupaten Buol khususnya juga di pasar Kampung Bugis. Nah untuk itu selengkapnya silakan Pak Rahman. Informasi kebutuhan pasar apa saja yang saat ini mengalami kenaikan dan juga tetap stabil begitu. Silakan Pak Rahman.
2: Ya, terima kasih Pak Jasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Toli Toli di mana saja Anda berada. Baik, pada pagi hari ini kami akan memberikan informasi tentang perkembangan harga yang terjadi di pasar Kampung Bugis dan di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Buol. Baik, kami mulai dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok seperti beras. Beras premium terpantau pada pagi hari ini Rp17.000 per kilogram. Kemudian beras medium atau beras lokal terpantau pada pagi ini di beberapa pasar Rp14.000 per kilogram. Kemudian bawang merah, Rp45.000 per kilogram. Ya, kemudian bawang putih juga Rp45.000 per kilogram. Kemudian rica keriting pada pagi hari ini di beberapa pasar terpantau Rp30.000 per kilogram. Kemudian cabai kecil atau cabai rawit ini terpantau Rp40.000 per kilogram. Kemudian daging ayam ras pada pagi hari ini Rp32.000 per kilogram. Kemudian daging sapi Rp130.000 per kilogram. Kemudian minyak goreng curah pada pagi hari ini di beberapa pasar juga terpantau Rp13.000 per botol. Kemudian minyak kemasan ini ada kenaikan, kalau kemarin ini ada di posisi 23, nah pada pagi hari ini terpantau di Rp24.000 per liter. Kemudian minyak goreng curah cap hitam ini terpantau Rp15.700 per liter. Kemudian telur ayam ras Rp26.000 per kilogram. kemudian gula pasir 20.000 per kilogram, kemudian tepung terigu 13.000 per kilogram. Kemudian udang basah terpantau pada pagi hari ini di pasar Kampung Bugis 75.000 per kilogram. Kemudian ikan kembung atau katombo 35.000 per kilogram. Kemudian yang paling terakhir tomat, kalau kemarin ini tomat mengalami kenaikan, nah pada pagi hari ini terpantau kalau di minggu kemarin tomat ini agak melonjak sampai dengan posisi 25.000 per kilogram. Nah pada pagi hari ini sekarang terpantau tinggal 7.500 per kilogram. Ini mungkin informasi harga yang dapat kami sampaikan dari pasar Kampung Bugis.
0: Pak Rahman, sebelum ditutup ya, satu pertanyaan juga yang perlu mendapat perhatian ya, dengan harga informasi beberapa kebutuhan pokok yang ada yang naik, ada yang stabil begitu, ada yang normal. Nah, bagaimana dengan tingkat konsumen masyarakat Buol yang sering berkunjung di beberapa pasar di Kabupaten Buol akhir-akhir ini? Silakan Pak Rahman, seperti apa kondisinya?
2: Ya, kalau memang para konsumen ini yang sering berkunjung ke pasar, beberapa pasar yang ada di Kabupaten, mereka tetap antusias dengan untuk berkunjung ke sana, Pak. Kemudian mereka berbelanja itu dengan apa, sudah mulai normalnya harga yang beberapa komoditi yang terjadi di beberapa pasar, mereka sangat-sangat bersyukur sekali sudah terbantu. Ini perlu kami informasikan juga ya, mungkin mulai ada kenaikan ini beras ya. Mm-hmm. Kalau beras ini kan mulai kemarin ini 16.000 per kilogram. Nah pada pagi hari ini beras premium ini atau beras kemasan ini terpantau 17 ya. Ini mungkin ada kenaikan ini Pak Jasmine. Ya, kenaikan 1.000. Ya. Okay. Dan kemudian barang-barang lain kelihatannya sudah mulai agak normal ya. Hmm. Sudah mulai agak normal ini dengan kondisi. Kemudian kami perlu informasikan untuk stok yang ada di terutama yang ada di pasar Kabupaten Bugis, kami lihat juga ini masih memenuhi kebutuhan ya. Di beberapa pekan ke depan. Begitu Pak Jasmine.
3: Terima kasih Pak Rahman ya, atas informasinya di pagi hari ini, khususnya bagi masyarakat Buol. Tentu saja sudah mendengarkan kabar terkini ya, pantauan harga kondisi beberapa kebutuhan pokok di beberapa pasar, termasuk pasar Kampung Bugis, Kabupaten Buol. Sekali lagi terima kasih Pak Rahman atas informasinya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah kita ikuti Info Pasar.

Peringkat dimanapun Anda berada, sebentar kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita di sesi pagi hari. Namun sebelumnya kita siarkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sidang raya ini dihadiri 154 delegasi termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata.